mencapai 9,91 triliun. Jumlah tersebut program dukungan manajemen sebesar 900

0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.

Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, kepala negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba cari

0: memikirkan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
2: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
3: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas selenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
1: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita, dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.

0: Kami awali informasi Haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional Haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak Haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
1: Ya, Risti, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
2: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja Delta 9 gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa. Dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu kosong.
1: Tanggal 5
2: kita sudah kosong.
1: Dan pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Medesian Terhaji, ke 3 dari Terus Udara untuk Indonesia.

0: Dari Tanah Suci kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
1: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di asrama haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
2: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
1: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
3: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
4: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan diberkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safrasikaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Thank you.

0: kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksikan memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agenas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agenas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
2: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
3: Sekarang yang sudah 100% selesai sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733. 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
2: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
4: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan kampung nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000, idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis, sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik kampung nelayan itu bisa.
2: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan kampung nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.

0: pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh, mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
1: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan ke kotak penalti lagi, gol lagi, gol!
3: Luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun di satu sisi Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendurkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami. Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2020. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yohan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rri programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Wonosobo Tagamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar di area Pahoman dan sekitarnya. Kalau dilihat dari Studio Pro 1, ini cerah sekali ya. Wah, cocok untuk kita berkegiatan pagi hari ini, apalagi di luar ruangan. Tapi gimana untuk siang, sore, dan malam? Untuk perakiran cuacanya, yuk kita langsung update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung dengan Kak Helena. Halo, selamat pagi Kak Helena. Halo Kak Helena.
2: Halo.
1: Iya, apa kabar Kak Helena?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Kak?
1: Kami juga di sini sehat, baik. Wah, kita sudah enggak sabar nih pengen update informasi perakiraan cuacanya. Boleh silakan disampaikan informasinya Kak Helena.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas sobat di pagi hari ini, kami dari BMKG akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya. Secara umum, angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 10 km per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Kecuali di wilayah Lampung bagian barat yang berkisar antara 19 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara secara umum berkisar antara 52 hingga 96%. Pada pagi hari di Provinsi Lampung secara umum kami pantau terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Tengah dan Lampung Timur. Pada siang hingga sore hari kami perakirakan cuaca cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan terjadi. Kemudian pada malam hari kami perakirakan cuaca cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Lampung. Dan pada dini hari kami perakirakan wilayah Provinsi Lampung didominasi cerah berawan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu sobat dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau sobat juga dapat update informasi cuaca melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasinya Kak Helena, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Untuk Anda juga tentunya pendengar, jangan kemana-mana. Kami masih temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Pendengar, ini ada sebuah rekomendasi acara yang jangan sampai Anda ketinggalan acaranya. Karena ini adalah pagelaran seni 2026 yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami Lampung. Dengan tajuk Panggung Wada 618 Greatest Generation. Ada berbagai kegiatan nantinya. Mulai dari penampilan tari tradisional, dance pramuka, teatrikal, tapak suci, pidato multibahasa, dan masih banyak lagi penampilan lainnya. Kegiatannya juga terbuka untuk masyarakat umum. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikut acaranya di hari Sabtu ini, 20 Juni 2026, dari jam 8 malam sampai selesai di lapangan Pondok Pesantren Al-Mujtama Al-Islami Lampung di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan. Informasi lebih lanjut hubungi Devi Oktarini di 0823-7101-4486. Yuk ikutan acaranya. Pagelaran Seni 2026, Panggung Wada 618 Greatest Generation.

7101. Derin 0821-1392-4638. Dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Waikanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Waikanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, selamat pagi saudara pendengar. Senang sekali kami kembali menyapa Anda di 103,6 MHz. Dan kami menyiarkan program kami melalui jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Lempuh Semenguk, Kabupaten Waikanan, dalam frekuensi 103,6 MHz. Tentunya saya Ponita Dewa akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Saudara pendengar, kita baru saja bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung, sudah mendengarkan dan menyimak bersama berita dari Lampung pagi ini serta warta berita dan perakiran cuaca tentunya. Dan kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda majalah udara tentang memaknai Pancasila lewat generasi muda. Seperti apa cara kita memaknai Pancasila hari ini, terlebih saat lagi ya bulan Agustus kita juga akan merasakan animo kemerdekaan. Untuk itu telah bersama kami di 103,6 MHz.
3: Selamat pagi pendengar, kita berjumpa kembali di majalah udara. Tema kita pagi ini memaknai Pancasila lewat generasi muda. Salam hangat untuk pendengar setia dimanapun Anda berada. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang dihafalkan di bangku sekolah. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia, nilai yang menyatukan keberagaman dan pondasi dalam membangun masa depan negeri. Di era digital yang serba cepat, generasi muda memiliki peran penting untuk menjaga sekaligus menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana generasi muda memaknai Pancasila di tengah perkembangan zaman?

0: Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.
1: Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat. Mari bangun sumber daya manusia yang berdaya dan setara.

0: punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila. Mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama. Kelima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia yang tangguh.
1: Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun, damai, dan penuh kebersamaan.
2: Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. Angka di tubuhnya adalah saksi sejarah. 17 helai bulu sayap, 8 di ekor, dan 45 di leher, menegaskan waktu kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Di kakinya terbentang pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebuah pesan abadi agar kita selalu menjaga persatuan di tengah perbedaan.

0: Indonesia, negeri yang dianugerahi kekayaan alam luar biasa. Dari hutan, hujan tropis Kalimantan, terumbu karang Raja Ampat, hingga savana di Nusa Tenggara. Setiap sudutnya menyimpan kehidupan yang berharga. Ribuan jenis tumbuhan, burung, ikan dan satwa langka hidup berdampingan, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun kekayaan ini bukan hanya untuk dikagumi, tetapi juga untuk dijaga. Karena ketika hutan rusak, laut tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, kita juga kehilangan warisan penting bagi masa depan bangsa. Menjaga keragaman hayati berarti menjaga keseimbangan alam, sumber pangan, obat-obatan, dan kehidupan generasi mendatang. Mari mulai dari langkah sederhana, tidak merusak alam, mengurangi sampah, dan ikut melestarikan lingkungan. Keragaman hayati Indonesia adalah harta bangsa yang tak ternilai. Lestarikan hari ini demi kehidupan esok nanti.
1: Saudara pendengar, kembali kami hadirkan satu feature dengan judul Di Balik Kartu Sehat Negara dan Upaya Menjaga Warganya. Di ruang tunggu sebuah fasilitas kesehatan tingkat pertama, sejumlah warga menanti giliran pelayanan. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, namun berada dalam situasi yang sama, yaitu membutuhkan layanan kesehatan. Di tangan sebagian dari mereka terdapat sebuah kartu jaminan kesehatan. Kartu inilah yang menjadi penghubung antara warga dan negara, antara kebutuhan dasar dan tanggung jawab pemerintah. Melalui kartu tersebut, negara berupaya memastikan bahwa akses terhadap layanan kesehatan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pendengar, kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga negara. Tanpa kesehatan yang terjaga, kualitas hidup, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai. Atas dasar itulah, pemerintah membangun sistem jaminan kesehatan nasional sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan. Kartu sehat bukan sekedar identitas administratif, melainkan simbol komitmen negara terhadap perlindungan warganya. Dalam praktiknya pendengar, sistem jaminan kesehatan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pekerja sektor formal, pekerja informal, hingga masyarakat rentan yang membutuhkan dukungan negara secara penuh. Melalui BPJS Kesehatan, pengelolaan jaminan kesehatan nasional dilakukan secara terstruktur dengan melibatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, rumah sakit rujukan, serta tenaga medis di berbagai daerah. Sistem ini dirancang agar warga memperoleh pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya yang berlebihan. Bagi sebagian masyarakat, kehadiran jaminan kesehatan memberikan rasa aman. Mereka dapat mengakses layanan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan tanpa harus menghadapi kekhawatiran finansial yang berlebihan. Dalam konteks ini, pendengar, peran negara tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga sosial dan kemanusiaan. Negara hadir untuk memastikan bahwa kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh layanan kesehatan. Namun demikian, implementasi program jaminan kesehatan nasional bukan tanpa tantangan, masih terdapat kendala administratif. Terbatasnya fasilitas serta perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur layanan. Berbagai evaluasi dan penyesuaian terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi sistem. Upaya ini mencerminkan proses keberlanjutan dalam membangun sistem kesehatan nasional yang inklusif. Saudara pendengar, tenaga kesehatan berada di garda terdepan pelaksanaan program ini. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya menjalankan peran penting dalam menerjemahkan kebijakan menjadi pelayanan nyata. Di sisi lain, partisipasi aktif masyarakat juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program jaminan kesehatan ini. Pemahaman terhadap hak dan kewajiban peserta akan membantu terciptanya sistem yang berjalan lebih efektif. Kesehatan bukan hanya persoalan individu, melainkan pondasi pembangunan nasional. Masyarakat yang sehat akan lebih mampu berkontribusi dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Oleh karena itu, pendengar, upaya negara dalam menjaga kesehatan warga merupakan investasi jangka panjang bagi keberlanjutan bangsa. Saudara pendengar, di balik kartu sehat terdapat kerja sistematik yang melibatkan kebijakan, anggaran, sumber daya manusia, dan komitmen politik. Meskipun masih memerlukan penyempurnaan, keberadaan sistem jaminan kesehatan nasional menjadi langkah penting dalam mewujudkan keadilan sosial di bidang kesehatan. Di balik kartu sehat terdapat komitmen negara untuk melindungi hak dasar warganya, sebuah upaya berlanjutan demi masyarakat yang lebih sehat dan berdaya. Demikian pendengar, satu feature sudah Yeni hadirkan di ruang dengar Anda semua. Saya, Yeni Yulistiana, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia direpresentasikan dengan gagah melalui lambang burung Garuda. Lambang ini bukan sekadar hiasan, melainkan sebuah simbol perjuangan, identitas, dan pedoman hidup berbangsa. Berikut adalah makna singkat dari 5 lambang yang terdapat pada perisai di dada Garuda. Sila ke-1, bintang emas, artinya cahaya rohani dari Tuhan Yang Maha Esa bagi setiap manusia. Sila ke-2, rantai emas, hubungan manusia yang saling terikat, adil dan setara tanpa memandang perbedaan. Sila ke-3, pohon beringin, yaitu tempat berteduh dan berlindung bagi seluruh rakyat di bawah naungan kesatuan Indonesia. Sila ke-4, kepala banteng, jiwa sosial yang tinggi dan semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Sila ke-5, padi dan kapas, kebutuhan dasar sandang dan pangan yang mencerminkan keadilan sosial tanpa kesenjangan.

0: tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Konflik, cuaca ekstrim, dan guncangan ekonomi merupakan pendorong utama kerawanan pangan yang seringkali tumpang tindih dan saling terkait. Orang-orang yang mengungsi dari rumah dan sumber pendapatan mereka termasuk di antara kelompok yang paling rentan. Ada 4 faktor inti yang mempengaruhi ketahanan pangan seseorang. Yang pertama, penggunaan. Yang kedua, akses. Yang ketiga, ketersediaan. Dan yang keempat, stabilitas.
0: Bumi tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.

nggak sih kita mikir apa yang bikin kita tetap satu frekuensi di tengah ribuan perbedaan di Indonesia? Jawabannya ada di 5 butir yang sering kita hafal, tapi mungkin lupa kita dalami. Dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa. Ini bukan cuma soal ibadah masing-masing, tapi soal gimana kita saling menghargai ruang suci tiap orang, karena di atas segalanya kita punya sandaran yang sama. Lanjut ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kita diingatkan, jadi manusia itu gak cuma soal nafas, tapi soal adab, memanusiakan manusia tanpa melihat siapa dia atau apa jabatannya. Terus, ada persatuan Indonesia. Ibarat lidi, kalau sendirian gampang patah. Tapi kalau diikat dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita jadi kekuatan yang gak terbendung. Beda suku, beda warna kulit, it's okay, itu seni. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Intinya, ngobrol yuk. Masalah seberat apapun, kalau dibawa diskusi dengan kepala dingin, pasti ada jalan keluarnya. Gak perlu otot, cukup otak dan hati. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah mimpi kita bareng-bareng, supaya gak ada lagi yang merasa ketinggalan kereta. Adil itu bukan berarti sama rata, tapi memastikan semua punya kesempatan yang sama untuk maju. Pancasila itu bukan cuma pajangan di dinding kelas, tapi nafas kita sehari-hari. Tetaplah Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Di Waikata tak pagi ini, saya Sri Hadi akan menyampaikan picture Pancasila akar kekuatan budaya dan kesatuan masyarakat. Pendengar, di tengah dinamika perkembangan zaman dan arus informasi yang semakin cepat, pentingnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila menjadi semakin krusial sebagai dasar negara dan panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar tulisan di buku pelajaran atau pidato resmi, melainkan ruh yang menghidupi setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan budaya di tanah air mampu hidup berdampingan dalam keharmonisan karena adanya landasan yang sama, yaitu Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi pondasi yang kokoh untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan bersatu. Pendengar, makna nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk memiliki rasa syukur, kesalehan, dan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini terwujud dalam sikap saling menghargai antar umat beragama, tidak memaksakan keyakinan pada orang lain, dan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh agama atau kepercayaan masing-masing. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini pendengar mengingatkan kita untuk memperlakukan sesama manusia dengan baik, adil, dan penuh penghormatan. Martabat, contoh penerapan adalah membantu sesama yang membutuhkan, tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, atau status sosial, serta menghargai hak dan kewajiban setiap individu. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sebagai negara kepulauan, negara keberagaman yang luar biasa, persatuan adalah kunci langsungan bangsa. Nilai ini terwujud dalam sikap menghargai keberagaman budaya, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, dan bekerja sama untuk kemajuan bersama tanpa membedakan daerah asal atau suku bangsa. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini pendengar mengajarkan kita untuk menghargai suara setiap orang dalam mengambil keputusan. Dalam masyarakat, hal ini bisa dilihat dalam kegiatan musyawarah untuk mencapai mufakat, menghargai hasil keputusan bersama, dan berpartisipasi aktif dalam urusan umum yang berkaitan dengan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya pemerataan kesempatan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Penerapannya bisa dilihat dalam upaya membantu kelompok yang kurang mampu, mendukung program pemerataan pendidikan dan kesehatan, serta bekerja untuk menciptakan lingkungan yang adil bagi semua orang. Pendengar, Pancasila bukan hanya milik pemerintah atau lembaga tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Setiap individu memiliki peran penting dalam menguatkan ideologi dengan cara mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan memahami dan menghayati makna Pancasila, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, penuh keharmonisan, persatuan, dan keadilan. Semoga nilai-nilai Pancasila tetap menjadi panduan hidup dan dasar kekuatan bangsa Indonesia untuk menghadapi segala tantangan di masa depan. Demikian pendengar picture kita kali ini, semoga bermanfaat. Saya Sriyani pamit, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia terus melangkah menuju masa depan yang lebih hijau. Di tengah tantangan perubahan iklim, percepatan transisi energi bersih menjadi langkah penting yang tak bisa ditunda. Pemerintah bersama berbagai pihak kini mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, hingga air. Langkah ini bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. Transisi energi bersih juga membuka peluang baru, mulai dari lapangan kerja hijau hingga inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Ini adalah investasi jangka panjang demi ketahanan energi nasional. Namun, perubahan ini bukan hanya tugas pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting. Menghemat listrik, menggunakan energi secara bijak, hingga mendukung produk ramah lingkungan adalah langkah kecil dengan dampak besar. Mari bersama wujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan, karena masa depan energi dimulai dari langkah kita.

0: di hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.
1: Prestasi adalah hasil dari usaha kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun, prestasi tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang, langkah terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Karena mereka yang berani melangkah adalah mereka yang membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama, sementara ketekunan untuk terus belajar adalah kunci menuju prestasi dan masa depan yang lebih baik.
2: Swasembada energi menjadi salah satu langkah penting.
3: 103,6 MHz, saudara pendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung. Kita akan mengikuti program kami selanjutnya di pagi hari ini, Lampung Pagi. Kami ucapkan selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kesadaran masyarakat dalam

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Dicek Fakta, kali ini kita ingin mengungkap sebuah informasi yang beredar di media sosial Threads. Jadi di sini informasi pendaftaran voucher bahan bakar minyak atau BBM gratis 2026 disebar luaskan. Ini ekonomi lagi harga BBM tinggi-tinggi ya, tiba-tiba ada yang bagi-bagi voucher. Siapa yang gak mau, ya kan? Dan bahkan ada klaim juga kalau program ini jadi solusi untuk membengkaknya biaya hidup karena harga BBM yang tinggi. Dan unggahannya juga berupa poster tersebut mencatut logo Pertamina dan menyatakan programnya terbuka untuk masyarakat yang punya nomor induk kependudukan alias NIK. Proses pendaftarannya diarahkan secara online lewat direct message atau DM ke akun tersebut. Jadi kayak tinggal DM aja nanti bisa dapetin voucher BBM gratis 2026. Semudah itu. Warganet juga diminta menulis kata info di kolom komentar untuk mendapatkan informasi terbaru. Apakah betul? Tapi faktanya setelah dilakukan penelusuran pada situs resmi dan pemberitaan media kredibel, Pertamina tidak pernah meluncurkan program voucher BBM gratis 2026. Tautan pendaftarannya yang disebarkan pelaku dipastikan palsu. Situs resmi Pertamina adalah mypertamina.id. Melalui akun Instagram @mypertamina, manajemen Pertamina meminta masyarakat mewaspadai penipuan berkedok BBM gratis yang menyebarkan tautan palsu, apalagi sampai minta NIK. Aduh, seluruh informasi promo, program, dan layanan ini bisa dirilis lewat situs resmi mypertamina.id. Jadi jangan sampai latah ya jari-jemari ini untuk share informasi yang belum jelas kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini kami hadir di ruang dengar Anda dengan Halo RRI. Kami mengundang serta untuk interaksi Anda yang ingin menyampaikan keluhan yang terjadi di wilayah masing-masing. Apakah itu terkait dengan infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Yuk sampaikan di sini di 0721-269720 atau juga di WhatsApp 0811-720-709. Kita tepedit ya. Sampai nanti jam 10 pagi.

0: aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun... Saya, Ayu Asawasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: 7227709. Seperti kali ini yang sudah ikut bergabung di line WhatsApp-nya ya, ada Reni yang ada di Sukarame. Ingin menanyakan Kak, waktu itu pernah mendengar adanya dialog bersama dengan Kepala Dinas P3A terkait dengan Desa Tapis yang menjadi salah satu upaya untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Mau tahu dong, kalau suatu wilayah itu bisa dijadikan Desa Tapis, caranya seperti apa? Nah, kebetulan kita juga tentunya ya sudah mendapatkan narasumber dari Kadis P3A, dan kita akan dengarkan seperti apa penjelasannya terkait pemilihan sebuah desa menjadi Desa Tapis.
1: Ini adalah desa stunting ya, bagaimana karena pemerintah berusaha untuk menurunkan angka stunting di Provinsi Lampung. Untuk itu kami mengambil peran tersebut. Namun ada beberapa indikator juga yang akan kita lihat. Yang pertama, mungkin angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di sana apakah tinggi. Ketika tinggi, kita akan mensosialisasikan kepada masyarakat, pada perempuan yang ada di desa itu, mereka mempunyai hak yang sama, sehingga mereka dipersilakan untuk melapor kalau ada kekerasan terhadap mereka sendiri atau kepada keluarganya atau tetangganya. Dan juga kita akan melihat bagaimana anak-anak di sana apakah sudah tercukupi gizinya. Kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan telur kepada anak-anaknya. Kemudian juga kita di sini bekerja sama dengan Basnas, bagaimana Basnas juga bisa melalui kami, melalui Desa Tapis, melalui PKK menyampaikan bantuan kepada lansianya.
0: Baik, pendengar, itu tadi ya penjelasan terkait dengan Desa Tapis yang menjadi program juga dari Dinas P3A dan tersebar luas di kabupaten kota sebagai sebuah bentuk untuk melaporkan juga tindak kekerasan atau juga tentunya kasus-kasus yang membutuhkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Tidak hanya untuk kasus kekerasan saja, tetapi juga untuk penanggulangan stunting yang tentunya ini juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena kalau kata kan memang melihat pemimpin mendatang itu dilihat dari generasi mudanya masa kini. Jadi pastinya juga untuk meningkatkan sumber daya manusia itu salah satunya dengan mengatasi stunting. Baik, pendengar masih di Halo RRI, kami juga mengundang Anda tentunya untuk menyampaikan keluhan. Masih kita tunggu sampai dengan nanti jam 10 pagi. Bisa bergabung lewat line telepon 0721269720 atau di WhatsApp kita tunggu di 0811 7207909.

0: orang ngechat nih,
1: nanyain udah di mana.
0: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
4: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: berbohong.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih di Halo RRI kali ini pendengar, dan tentunya juga kita masih mengundang Anda untuk menyampaikan keluhan yang ingin disampaikan terkait dengan apakah itu terkait infrastruktur, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan di wilayah Anda, supaya tentunya bisa mendapat atensi dari instansi terkait dan semoga bisa menjadi perubahan yang lebih baik. Nah, biasanya yang menjadi curhatan masyarakat itu terkait dengan keamanan, karena semuanya itu bermula dari rasa aman dulu nih, baru kemudian jalan yang lain nyaman, kemudian juga lebih sejahtera, lebih tenteram. Nah, ini juga hal yang dilakukan untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi Satsamapta Polres Pesawaran ini menggelar patroli presisi pada 17 Juli 2026 dengan menyasar sejumlah titik strategis di wilayah hukum Polres Pesawaran. Kapolres Pesawaran melalui Kasat Samapta AKP Heri Ramanda ini menyampaikan kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menghadirkan rasa aman secara langsung di tengah aktivitas masyarakat. Dalam patrolinya, personel Sat Samapta yang dikomandoi oleh Aibtu Yazir bersama 5 personel lainnya mengoptimalkan penggunaan inovasi teknologi kepolisian. Jadi mereka melakukan giat patroli ini dengan memanfaatkan sistem barcode janji jaga Polres Pesawaran. Nah, ini dilakukan untuk memastikan kehadiran personel di titik-titik rawan secara presisi dan terpantau. Selain memantau situasi jalan raya, petugas juga bergerak secara dialogis menyambangi beberapa pusat aktivitas masyarakat. Nah, ini tentunya menjadi hal yang baik ya untuk terus dilakukan, apalagi di tengah hiruk-piku kesibukan saat ini yang tentunya juga harus terjalin rasa aman. Kita mau angkat dulu telepon kali ini. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, kita ada di Halo RRI kali ini. Silakan untuk menyampaikan keluhan yang ingin disampaikan. Baik, apakah terdengar? Oke, sepertinya terputus ya pendengar ya. Boleh nanti dicoba lagi tentunya untuk bergabung bersama kami. Untuk menghubungi lewat line telepon masih ditunggu di 0721-269720 atau juga di WhatsAppnya 0811-72-07909. Kami masih menemani Anda di Halo RRI sampai nanti jam 10 pagi.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sarah? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih, Kak, sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

Mendengar, terima kasih untuk kebersamaannya di Lampung pagi ini. Setelah ini tentunya tetap di sini di Lampung siang ini dan tentunya menemani Anda dari jam 10 sampai dengan jam 3 siang. Kalau gitu Dian pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
1: Tahu gak sih?
2: Apa? Bentar, makan dulu deh.
1: Penting banget. Jadi si anak bar itu...
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Anak bar itu...
2: kamu, bukan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
1: Sorry. Intinya, anak bar itu tadi...
2: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

From the one and only Titi Puspa dengan Bengawan Solonya, pendengarnya menemani Anda semua di kesempatan siang hari ini bersama dengan Pro 1 RRD Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi edisi Kamis 18 Juni 2026 di Lampung siang ini. Sekarang ada punya informasi dulu ya untuk Anda semuanya nih, ini dilaporkan dari warga nih, ada pembatas jalan yang rusak yang dikeluhkan oleh para pengendara di Jalan Simpang Randu. Nah, kondisi pembatas jalan yang rusak di kawasan Simpang Randu, Kecamatan Seputi, Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah, dikeluhkan oleh sejumlah pengendara yang melintas di sana. Jadi, kerusakan ini pendengar dinilai sangat membahayakan pengguna jalan, terutama ketika malam hari dan ketika arus lalu lintas sedang padat-padatnya. Ruas jalan yang menjadi bagian dari infrastruktur yang dibangun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini merupakan jalur strategis yang menghubungkan sejumlah wilayah di Lampung, dan karena ini adalah salah satu jalan yang sering banget digunakan gitu ya oleh para pengendara, akhirnya tinggi volume kendaraan ini bikin masyarakat di sana berharap kondisi jalan ini dan juga fasilitas pendukungnya tetap terjaga dengan baik. Dan pembatas jalan yang berada di tengah ruas jalan ini sudah kelihatan mengalami kerusakan pada beberapa bagiannya. Sebagian material pembatas juga terlihat bergeser dan juga terlihat tidak lagi berada pada tempat yang semestinya. Nah, keluhan ini datang dari salah satu pengendara yang ada di sana, Pak Rudi Santoso. Bilang kalau misalnya hampir setiap hari Pak Rudi ini lewat di Jalan Simpang Randu ini, dan kalau malam hari pembatasnya yang rusak itu cukup berbahaya karena tidak terlalu terlihat dari kejauhan. Dan menurut warga sekitar, kerusakan pembatas ini juga sudah terjadi beberapa waktu yang lalu, sampai dengan sekarang kondisi ini belum mendapatkan penanganan sehingga masih menjadi perhatian masyarakat. Nah, selain membahayakan pengendara roda 2, kerusakan pembatas jalan ini juga dikhawatirkan bisa mengganggu kendaraan berukuran besar yang melintas. Jalur ini juga diketahui menjadi salah satu akses penting bagi distribusi barang dan juga mobilitas warga yang ada di sana. Masyarakat juga berharap ke depan instansi terkait segera melakukan pengecekan dan perbaikan pada titik yang mengalami kerusakan, dan dengan perbaikan yang cepat, keselamatan pengguna jalan dan kelancaran lalu lintas di kawasan Simpang Randu bisa lebih terjamin dan juga lebih aman, dan mungkin juga masyarakat di sana tidak khawatir lagi gitu ya. Dan semoga dengan berita ini nanti juga pemerintah terkait, instansi terkait itu bisa segera bergerak cepat ya untuk bisa memperbaiki pembatas jalan yang sudah terlihat rusak di daerah Simpang Randu, Kabupaten Lampung Tengah. Oke, mendengar siang hari ini nanti Ana akan ajak Anda semua seperti biasa di jam 11 siang ini kita akan bergabung ke Pro 3 RRD di Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, karena informasi dan inspirasi.

0: You take her for snails. You take her for snails. You take her for snails.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja. 2000
1: years later. Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, beri teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion

penalti, pencetak gol terbanyak di Bundesliga. Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Kesempatan yang lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol sematawayan Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara.

Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Faizulayev. 5 menit berselang gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen sementara grup K dengan 3 poin.

0: Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung senara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan keluarga negaraan untuk Michelle Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia, John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi itu Pak.
0: Michelle Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: dan dukungan untuk Timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan Timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun. Kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. BK menekankan pentingnya satu bendera untuk Timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: kasih dari ArenaNet. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di abis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga, dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya expertise keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

0: Nih, pakai jajannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, oh, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat masuk kamar keluar lagi?
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Tahu gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
4: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
3: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
4: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
3: Oh gitu ya, Jeng.
4: Oke deh kalau gitu.
5: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Prosoto RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Siang-siang gini, jangan sampai ketinggalan informasi pendengar ya. Dan kalau misalnya Anda pengen dapetin informasi yang paling update, yang paling terpercaya pastinya gitu kan ya, langsung aja sekarang buka handphone terus download yang namanya RRI Digital. Itu Anda bisa dengerin siaran radio RRI dari mana aja, kapan aja gitu kan ya. Terus juga bisa cek di websitenya rri.co.id. Nah, di sana juga akan ada banyak sekali Anda temukan informasi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, pokoknya lengkap semuanya ya. Nah, sekarang aku punya informasi dulu dari warga yang ada di Tubaba, Tulang Bawang Barat ya, yang mengadakan lomba Satkamling. Nah, ini tujuannya untuk bisa memperkuat peran warga menjaga keamanan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Jadi Polres Tulang Bawang Barat menggelar penilaian lomba Satuan Keamanan Lingkungan Satkamling tingkat Polres dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Tiuh Mulyasari, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat di tanggal 16 Juni. Nah, penilaian ini dilakukan langsung oleh tim dari Satuan Binmas Polres Tulang Bawang Barat yang dipimpin oleh Kasat Binmas AKP Gutri. Kegiatan ini juga didampingi oleh Kapolsek Gunung Agung bersama dengan personil Polsek setempat. Tim penilaian dalam evaluasi penilaiannya menilai beberapa aspek penting, mulai dari sumber daya manusia, kemudian juga dukungan anggarannya, sarana prasarana, kegiatan operasional, hingga pembinaan dari Satkamlingnya sendiri. Nah, penilaian ini dilakukan untuk melihat kesiapan warga nih seperti apa dalam menjaga keamanan lingkungan secara mandiri dan juga berkelanjutan. Dan Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sandy Antoni melalui Kasat Binmas juga mengatakan Satkamling ini punya peran penting sebagai garda terdepan keamanan berbasis masyarakat. Dan menurut Kapolres, keamanan lingkungan juga membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Lomba Satkamling ini menjadi salah satu upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban melalui kegiatan ronda malam yang terorganisir. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara Polri dan juga masyarakat. Antusiasme warga terlihat dari proses penilaian berlangsung. Masyarakat juga menunjukkan berbagai inovasi dan juga kesiapan posat kamlingnya yang dimiliki di beberapa daerah ya, untuk bisa jadi bentuk komitmen menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga kondusif.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hey, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain.

0: kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally?

0: tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, saya Rikomendoza Ejet PMBA, anggota DPR RI, fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Lampung 1, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Ya sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya. Kalau begitu,
2: ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia sesungguhnya Indonesiaisme.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Dari Malebi selalu pendengarnya menemani Anda semua di pukul 12:36 waktu Indonesia Barat bersama dengan Pro 1 RRI Bandar Lampung. Nah, pendengar, serem banget ya. Ini adalah salah satu hal yang juga patut kita apresiasi karena ada hal yang menakutkan warga, yaitu seekor beruang masuk perkebunan warga, tapi Polsek Bondowoso itu akhirnya bergerak cepat untuk mengidentifikasi kejadian ini. Jadi jajaran Polsek Wonosobo, Polres Tanggamus bergerak cepat menindaklanjuti pelaporan masyarakat terkait kemunculan seekor hewan yang diduga adalah beruang di area perkebunan warga Pekon Kali Sari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Menindaklanjuti informasi ini, Kanit Intel Polsek Wonosobo, Aibda Fuad Hamidi bersama dengan Babin di sana melakukan pengecekan lapangan dan berkoordinasi dengan Kepala Pekon serta Aparatur Pekon Kalisari. Dan selain melakukan pengecekan, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di area perkebunan maupun lokasi yang diduga menjadi lintasan dari satwa liar ini. Kapolsek Wonosobo, Ibtu Primadona mengatakan pihaknya segera melakukan identifikasi awal setelah menerima laporan adanya satwa liar yang diduga masuk ke area perkebunan warga di Dusun 2 RT 2 Pekon Kalisari. Dan menurut keterangan dari Kepala Pekon, warga sempat melihat sosok hewan yang juga beruang ini berukuran sedang berada di bawah pohon yang lokasinya berada tidak jauh dari aliran sungai di dekat sana. Dan Kapolsek juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mendekati, kemudian juga menangkap atau melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun satwa liar. Dan apabila kembali melihat keberadaan satwa liar apapun, dihimbau untuk segera melakukan laporan kepada pihak-pihak kepolisian supaya juga nanti pihak kepolisian akan mengidentifikasi dan membantu warga dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan diri maupun satwa liar itu sendiri.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.
2: Yang kamu ngantuk ya?
3: Enggak.
2: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang!
3: Eh, apa? Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
2: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
3: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kalau kemarin kita lihat pertumbuhan domestik bruto daerahnya dibandingkan penerimaannya itu masih cukup ada potensi yang harusnya bisa kita gali bersama-sama.
2: Untuk hari ini yang paling dikeluhkan masyarakat adalah adanya jalan, maka pembangunan pengganti Gor Saburai itu tetap berjalan, tapi sifatnya dia tidak cepat pembangunannya.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang ini edisi Kamis 18 Juni 2026 dengan topik berita. Penerimaan pajak di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang positif hingga Juni 2026. Realisasi penerimaan pajak di Lampung mencapai 34,35%. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bentar Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan. Dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiakta. Kita ke berita pertama pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan pembangunan gedung pengganti gedung olahraga Gor Saburai di kawasan PKO RW Halim Banter Lampung tetap berjalan dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
2: Bahwa dengan adanya fiskal kita yang terbatas, di tengah kita punya mandatory spending yang...
3: Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan memastikan pembangunan pengganti Gor Saburai tetap berjalan dan dipusatkan di kawasan PKO RW Halim Bandar Lampung. Menurutnya, pembangunan tersebut sudah berjalan, bahkan setiap tahunnya dianggarkan. Namun lantaran kondisi fiskal yang terbatas, pembangunan tidak bisa dilakukan secara cepat, sehingga dilakukan bertahap. Marindo menjelaskan, keterbatasan fiskal membuat pemerintah daerah harus memprioritaskan belanja wajib atau mandatory spending seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Apalagi perbaikan jalan menjadi salah satu kebutuhan paling mendesak yang banyak dikeluhkan masyarakat. Kendati begitu, Pemprov Lampung menegaskan, pembangunan gor pengganti tetap menjadi perhatian dan akan terus dilanjutkan hingga tuntas.
2: Pembangunan pengganti sport center tentunya sudah berjalan sekian tahun ini, setiap tahun telah teranggarkan dan telah dilaksanakan pembangunan sebenarnya di PKOR. Namun sudah kita ketahui bahwa dengan adanya fiskal kita yang terbatas, di tengah kita punya mandatory spending yang harus dianggarkan di APBD. Contohnya mandatory spending itu ya urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur juga. Infrastruktur hari ini yang paling dikeluhkan masyarakat adalah adanya jalan, maka pembangunan pengganti Gor Saburai itu tetap berjalan, tapi sifatnya dia tidak cepat pembangunannya. Oleh karenanya ada pembangunan secara bertahap, tetap berproses pembangunannya. Kita sih inginnya segera selesai, tapi ya dengan pembahasan-pembahasan yang ada, dukungan finansial ini terbatas.
3: Marindo menambahkan, dinamika eksternal seperti kondisi geopolitik turut mempengaruhi kebijakan belanja daerah, sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam menentukan skala prioritas anggaran. Pada 20 Februari 2023 lalu, Gubernur Lampung saat itu, Arinal Junaidi, bersama perwakilan Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah melakukan groundbreaking pembangunan gor pengganti di PKO RW Halim. Gor tersebut direncanakan memiliki kapasitas sekitar 1.500 penonton dengan fasilitas seperti lapangan serbaguna, ruang ofisial dan rapat, ruang pemain, ruang loker, serta fasilitas pendukung lainnya. Pembangunan ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan sarana-prasarana olahraga di Lampung, termasuk rencana pengembangan sport center di kawasan exit tol Kota Baru. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kinerja penerimaan pajak di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang positif. Hingga bulan Juni 2026 ini, realisasi penerimaan pajak di Lampung mencapai 34,35% dari target anggaran pendapatan dan belanja daerah dan tumbuh 31,77% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Galih Prihantoro.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Bengkulu dan Lampung menyatakan kinerja penerimaan pajak di Provinsi Provinsi Lampung menunjukkan tren yang positif. Hingga Juni 2026, realisasi penerimaan pajak di Lampung mencapai 34,35% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dan tumbuh 31,77% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo mengatakan, pertumbuhan penerimaan pajak di Lampung saat ini bahkan melampaui rata-rata pertumbuhan nasional. Secara regional, realisasi penerimaan pajak di wilayah Lampung dan Bengkulu hingga 10 Juni 2026 mencapai 34,41% dari target APBN. Capaian tersebut tumbuh 33,60% secara tahunan atau year on year jika dibandingkan periode yang sama pada 2025. Menurut Sigit, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan pajak di Lampung. Hal ini terlihat dari potensi ekonomi daerah yang belum sepenuhnya tergali jika dibandingkan dengan besaran produk domestik regional bruto atau PDRB yang dimiliki.
1: Tentu saja Lampung itu saya lihat punya potensi yang jauh lebih gede lagi. Kalau kemarin kita lihat pertumbuhan domestik bruto daerahnya dibandingkan penerimaannya itu masih cukup ada potensi yang harusnya bisa kita gali bersama-sama. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita membangun proses yang sifatnya itu lebih persuasif. Tapi di sisi lain kita juga melakukan upaya-upaya yang mungkin yang sifatnya penegakan hukum. Tapi ini betul-betul ultimum remedium.
4: Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, DJP akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui penguatan edukasi dan peningkatan kesadaran wajib pajak. Meski demikian, DJP tetap menyiapkan langkah penegakan hukum terhadap wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran serius. Namun, langkah tersebut hanya menjadi pilihan terakhir atau ultimum remedium. Sigit menyatakan, fokus utama DJP saat ini adalah mendorong kepatuhan sukarela melalui sosialisasi yang masif, baik kepada pelaku usaha maupun instansi pemerintah. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Uai Kanan mendorong penerapan digitalisasi retribusi pasar guna meningkatkan transparansi, efektivitas pelayanan, dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Sistem pembayaran non-tunai tersebut diharapkan mampu menciptakan pengelolaan retribusi yang lebih modern dan juga lebih akuntabel. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Uai Kanan bersama BRI Cabang Kota Bumi membahas penerapan digitalisasi retribusi pasar melalui sistem BRI Smart Billing. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pengelolaan retribusi yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Pembahasan tersebut menjadi awal sinergitas antara pemerintah Kabupaten Uai Kanan dan BRI dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik. Fokus pembahasan diarahkan pada pengelolaan dan pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Uai Kanan, Riva Adi Chandra, mengatakan penerapan sistem pembayaran non-tunai akan memberikan berbagai kemudahan bagi pedagang maupun petugas pengelola pasar. Selain itu, sistem digital dinilai mampu meningkatkan transparansi penerimaan retribusi daerah. Melalui sistem ini, proses penagihan dan pembayaran retribusi dapat dilakukan secara elektronik dan tercatat secara real-time. Sistem tersebut juga memungkinkan pengelolaan tagihan, pemantauan pembayaran, dan rekonsiliasi transaksi secara lebih efektif. Dalam pertemuan itu turut dibahas berbagai aspek teknis implementasi, mulai dari mekanisme penerbitan tagihan hingga integrasi data dengan sistem yang mendukung peningkatan pendapatan asli daerah.
2: Perlu kami sampaikan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah awal dalam membangun sinergi antara pemerintah Kabupaten Uai Kanan dan BRI untuk mewujudkan sistem pengelolaan retribusi pasar yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan BRI Smart Billing ini, pembayaran retribusi pasar ke depan diharapkan dapat dilakukan secara non-tunai dan tercatat secara digital sehingga memberikan kemudahan bagi pedagang maupun petugas pengelola pasar. Digitalisasi retribusi pasar merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah.
1: Menurutnya, pihak BRI Cabang Kota Bumi siap mendukung implementasi program tersebut melalui penyediaan sistem, pendampingan teknis, dan edukasi kepada petugas maupun pedagang. Dirinya berharap kerjasama tersebut mampu mewujudkan pengelolaan retribusi pasar yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi digital. Dari Uai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Susun peraturan Bupati Perbup Perizinan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Wekanan siap lakukan terobosan layanan tanpa tabrak aturan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
1: Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kemudahan pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Wekanan menggelar forum konsultasi publik. Forum ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menyerap aspirasi guna mematangkan draft peraturan bupati atau perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Wekanan Nuryadin Ali Mustofa menjelaskan bahwa pelibatan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan dalam forum ini sangat krusial. Tujuannya adalah untuk menjaring masukan dan saran sebelum perbup tersebut resmi disahkan dan diterapkan. Lebih lanjut, Nuryadin mengungkapkan bahwa diskusi dalam forum tersebut berjalan dinamis dan menghasilkan sejumlah usulan yang menjadi sorotan. Beberapa isu spesifik yang mencuat antara lain mengenai regulasi perizinan untuk praktik tukang gigi serta aturan terkait analisis dampak lalu lintas atau AMDAL LALIN. Merespon usulan tersebut, Nuryadin menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hati-hati dan terukur. Ia memastikan DPMPTSP akan melakukan kajian mendalam dengan berkoordinasi bersama instansi teknis terkait. Dijelaskan Nuryadin terkait masukan yang menarik ini, pihaknya akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada. Pihaknya perlu mengkaji apakah ruang untuk melakukan inovasi itu terbuka atau justru bersiko menabrak aturan hukum. Oleh karena itu, pihaknya akan segera mengadakan pertemuan khusus dengan dinas-dinas terkait untuk membahas hal ini lebih lanjut.
2: Forum konsultasi publik adalah satu forum yang untuk konsultasi, menerima masukan, saran untuk proses pembuatan peraturan bupati perbup tentang pendelegasian kewenangan perizinan dan non-perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3: Tadi ada beberapa masukan yang menarik untuk selanjutnya apa nih?
2: Ya, inilah manfaat kita. Bagus hari ini, banyak diskusi-diskusi menarik. Salah satunya izin praktik tukang gigi. Itu tadi disampaikan tentang AMDAL LALIN. Nah, ini kami akan coba mendalami kembali sesuai dengan aturan yang ada. Apakah kita bisa melakukan inovasi atau menabrak aturan? Nah, nanti kepada dinas-dinas terkait, dinas teknis, kami akan adakan pertemuan lagi secara khusus, lebih mendalam itu. Yang prinsipnya, pada prinsip yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat, pasti akan kami lakukan terobosannya. Tetapi kalau dia menabrak, bertentangan dengan undang-undang, ya kita tidak lakukan. Itu saja.
1: Di akhir penjelasannya, Nuryadin menegaskan komitmen utama DPMPTSP Wekanan dalam melayani masyarakat. Pihaknya berjanji akan terus mencari cara agar birokrasi perizinan semakin ringkas, namun tetap berada di dalam koridor hukum. Dari Kabupaten Wekanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah mengamankan seorang bandar dan pemakai narkoba jenis sabu di Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Tengah mengamankan seorang bandar dan pemakai narkoba jenis sabu di Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugih. Upaya penangkapan tersangka berlangsung dramatis lantaran saat akan diamankan, tersangka berusaha melarikan diri bersama barang bukti puluhan paket sabu siap edar. Dari tangan tersangka berinisial RJ, polisi mengamankan 20 klip sabu ukuran sedang dan kecil, serta pil ekstasi. Penangkapan bandar sabu bermula dari laporan masyarakat atas maraknya peredaran narkoba di wilayah tersebut. Kasat Res Narkoba Polres Lampung Tengah, Ibtu Tekun Ibadat menjelaskan, pengungkapan kasus penangkapan bandar sabu merupakan hasil tindak lanjut laporan masyarakat yang resah atas peredaran narkoba. Selain menangkap pengedar narkoba, petugas juga berhasil mengamankan seorang pengguna. Hingga kini polisi masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang melibatkan tersangka.
2: Melakukan penangkapan terhadap bandar narkoba di sebuah rumah di wilayah Budi, Kabupaten Lampung Tengah. Dari hasil penggeledahan dapat ditemukan barang bukti berupa 7 klip plastik berukuran sedang yang berisikan sabu-sabu, kemudian 13 klip plastik kecil yang berisikan sabu-sabu, kemudian 1 klip plastik kecil yang berisikan pil ekstasi yang siap edar. Yang bersangkutan ini tersangka inisial RJ, yaitu diduga merupakan seorang bandar narkoba yang aktif di wilayah tersebut.
1: Akibat perbuatannya itu tersangka dijerat pasal 609 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
4: Lintas Lampung Olahraga.
0: Olahraga. Penggantian antar waktu PAW Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Lampung dilakukan karena adanya sejumlah pengurus yang mengundurkan diri serta menambang kinerja organisasi semakin solid. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
5: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI resmi menerbitkan surat keputusan nomor 68 tahun 2026 tentang pergantian antar waktu atau PAW personelnya kepengurusan KONI Provinsi Lampung masa bakti 2025-2029. Pergantian tersebut dilakukan untuk memperkuat struktur organisasi dan mendukung kelancaran program kerja KONI Lampung menuju agenda olahraga nasional. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di KONI Lampung mengatakan, PAW dilakukan karena adanya sejumlah pengurus yang mengundurkan diri, termasuk Sekretaris Umum dan Ketua Bidang Pembinaan Prestasi.
6: Rekan kita yang mengundurkan diri, pengurus yang mengundurkan diri, antara lain Pak Sekum misalnya, kemudian Kabid Binpres, kemudian juga kita ingin melibatkan rekan-rekan kita yang potensial untuk membantu kita di beberapa bidang, termasuk juga pertukaran bidang gitu ya, di media dan juga di kerjasama. Itu semua untuk melancarkan kegiatan-kegiatan yang sudah kita agendakan.
7: Nah itu apakah orang yang kita pilih sendiri hari ini sudah berkesempatan atau seperti apa, ada sesuai dengan
6: ya tentunya kita juga mendapatkan masukan-masukan atau juga orang-orang yang sudah kita kenal kinerjanya gitu untuk bisa membantu kita. Dan juga ini sudah hal biasa sih, karena sudah 1 tahun kepengurusan kita dan mungkin nanti tahun berikutnya juga akan ada lagi begitu ya, kita lihat apa pergantian gitu.
5: Dalam susunan baru kepengurusan, posisi Sekretaris Umum kini dijabat Tony Ferdiansah menggantikan Saipul. Sementara posisi Ketua Bidang Pembinaan Prestasi kini diisi Yopi Hutomo Bakti menggantikan Hendro Suyono. Selain itu, Dr. Supeno menggantikan Arya Khalib sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan Penataran dan Litbang Olahraga Sport Science. Pada bidang yang sama, Cahnio Wijaya Kuswanto masuk sebagai anggota. Edi Purwanto dipercaya menjadi Wakil Ketua Bidang Mobilisasi Sumber sumber daya, usaha, dan dana. Sementara posisi ketua bidang media dan humas kini dijabat Muslim Pranata. Adapun Ed Darwan mendapat amanah sebagai wakil ketua bidang kerjasama antar lembaga setelah sebelumnya berada pada bidang usaha dan dana. Dalam struktur kepengurusan terbaru, Koni Lampung juga menambah posisi wakil bendahara 3 yang kini dijabat oleh Jeremy Gozal. Menurutnya melalui PAW tersebut, Koni Lampung berharap kinerja organisasi semakin solid dalam mendukung peningkatan organisasi. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Guna menjaring atlet untuk Pekan Olahraga Provinsi Porprov Lampung 2026, PELTI menggelar Porcup Tenis di lapangan Ras Waikanan yang diikuti oleh 42 peserta. Berikut laporan selengkapnya.
1: Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PELTI menggelar Pekan Olahraga Kabupaten Porcup Waikanan di lapangan Tenis Ras Komplek Pemda Waikanan. Kegiatan dibuka langsung oleh Bupati Waikanan dan diikuti 42 atlet. Ketua KONI Waikanan Indra Septa Purnama kepada RRI mengatakan Porcup Tenis akan berlangsung selama 3 hari. Ajang tersebut menjadi bagian dari pembinaan sekaligus penjaringan atlet berprestasi. Menurutnya, olahraga tenis kini semakin diminati masyarakat. Peminatnya berasal dari berbagai kalangan, baik laki-laki maupun perempuan. Ia menyebut dua lapangan tenis di kawasan Pemda Waikanan hampir selalu ramai digunakan, terutama pada akhir pekan. Kondisi itu menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga tenis.
2: Cabang olahraga PELTI mengadakan Pekan Olahraga Kabupaten atau Porcup di lapangan tenis Ras di Komplek Pemda Kabupaten Waikanan dan dibuka langsung oleh Ibu Bupati, Ibu Ayu Asalasia Sarjana Kedokteran. Kegiatan ini insya Allah akan berlangsung selama 3 hari yang diikuti oleh 42 peserta. Cabur tenis ini sudah mulai banyak peminatnya, sudah mulai diminati oleh

0: Berharap melalui pekan olahraga Kabupaten Nining akan muncul atlet-atlet baru dari Waikanan sehingga nanti bisa ikut bertanding di pekan olahraga provinsi. Insya Allah akan dilaksanakan pada bulan November 2026 ini.
1: Lebih lanjut, dirinya berharap pembangunan sarana olahraga dapat menjangkau kecamatan lain seperti Baradatu dan Waituba. Dengan demikian, masyarakat lebih mudah mengakses fasilitas latihan. Melalui Porcup tersebut, KONI Waikanan menargetkan lahirnya atlet-atlet baru yang mampu bersaing di tingkat provinsi. Atlet terbaik diharapkan dapat memperkuat kontingen Waikanan pada pekan olahraga Provinsi Lampung yang dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI White Channel. RRI.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Anda masih bersama kami di Waikanan siang ini.

103,6 MHz RRWK dan saudara pendengar kami mengudara dari Jalan Lintas Tengah Sumatera Negeri Baru Umpus Semenguk Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini saudara pendengar sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat seperti biasa kami ajak pendengar untuk berpartisipasi bersama kami. Anda bisa request lagu dangdut, bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRWKanan pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini.

Krisis iklim menjadi tantangan global yang semakin nyata dirasakan masyarakat. Perubahan pola cuaca, meningkatnya suhu udara, banjir, kekeringan, serta berbagai bencana alam merupakan dampak yang perlu mendapat perhatian bersama. Menghadapi krisis iklim membutuhkan langkah nyata dari seluruh elemen masyarakat. Penggunaan energi secara bijak, pengurangan sampah, penanaman pohon, serta menjaga kelestarian lingkungan menjadi upaya sederhana yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan dan pemanfaatan energi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, masyarakat dapat berperan dalam menjaga bumi agar tetap lestari bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Sikap ego yang terlalu tinggi dalam kehidupan sosial dapat menjadi penghambat terciptanya hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Keinginan untuk selalu merasa benar, sulit menerima pendapat orang lain, dan kurang empati seringkali memicu kesalahpahaman hingga konflik dalam pergaulan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu perlu menyadari pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, kemampuan mendengarkan, menerima kritik, serta bekerja sama dengan orang lain merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dan produktif. Menekan sikap egois bukan berarti menghilangkan pendirian, melainkan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ketika diperlukan. Dengan mengedepankan sikap rendah hati dan toleransi, kehidupan sosial yang rukun, damai, dan penuh

0: tempat kita berpijak bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita nanti. Namun, sadarkah kita? Setiap helai plastik yang kita buang sembarangan, setiap tetes air yang kita sia-siakan, perlahan mulai mengikis napas bumi kita. Lingkungan hidup yang asri tidak akan tercipta hanya dari slogan, melainkan dari tindakan nyata. Mari mulai dari hal kecil di sekitar kita. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai, pilah sampah dari rumah, dan hematlah energi serta air bersih dalam aktivitas sehari-hari. Menjaga alam berarti menjaga kehidupan kita sendiri. Saat kita merawat pohon hari ini, kita sedang menanam oksigen dan harapan untuk masa depan. Karena bumi yang hijau adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Musim kemarau menjadi tantangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih dan menjaga produktivitas sehari-hari. Ayo menggunakan air secara hemat, menjaga kebersihan lingkungan, serta memanfaatkan sumber air dengan bijaksana.

0: 103,6 MHz RRW Kanan, Saudara Pendengar, Anda masih bersama kami di Prodangdut WE Kanan di kesempatan siang hari ini. Baik Saudara Pendengar, kami buka line telepon untuk Anda di 0723-476-1697. RRW Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang juga Mbak Tina.
0: Selamat siang juga
1: sama Mang Darman, iya, di seputaran stasiun.
0: Sehat Mang Darman.
1: Sehat berkat doa Mbak Tina.
0: Alhamdulillah, yang penting sehat Mang Darman ya.
1: Iya betul.
0: Iya, Mang Darman mau dengerin lagu apa Mang Darman?
1: Apa yang sudah disiapin sama Mbak Tina?
0: Ini datang untuk pergi, ada Jodoh Manis Manja Group, ada Bantal Guling Bisa Bicara, Mustika Titik Sandora.
1: Nah, yang mana Mbak Tina itu?
0: Yang mana ya? Atau mau lagu lain Mang Darman?
1: Oh, lagu lain baiklah, saya minta dari Arapik Mbak Tina.
0: Arapik milikku.
1: Betul.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Ya, minta waktunya salam-salam Mbak ya.
0: Iya.
1: Bunda, buat Bunda Ilham, Bunda Suryati, Bunda Ayu, Bunda Yuli Disame, Mbak Gembrotnya, Mbak Nur, Mbak Sipa Tanjung Raja, Yani Muara Dua, Sri Tanggamus, Suryati Pisang Baru, Cinta Mulia Tulang Bawas, Putri Bandungnya, Eva Dikasoy, Alia di Baradatu, buat Abang Herman, Bang Ramli, Bang Badai, Bang Isinan Munir di KM 10.

0: Pak Tukul, Pak Trimo, Amir Gunung Labuhan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RRUE Kanan, Bapak Purwanto, Abang Durennya, Bali Sadar Beligu Pindahnya, selamat siang, Bang Radut, Putra Palembang, Dul Hamid di Pakuwon Ratu, buat fan-fan yang tidak ketapa, semuanya diberi kesehatan panjang umur, buat Mbak Purnya yang ada di Talang Karet, selamat siang, buat Mbak Tinanya, selalu diberi kesehatan panjang umur, murah rezekinya. Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati aja Mbak Tina ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Bang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Iya pun, terima kasih untuk Bang Darman ya, yang ada di seputaran stasiun Blambangan Umpu, lagunya dinantikan di kesempatan siang hari ini. Oke, kita angkat kembali RRUE Kanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat siang Mbak Tina, dengan Mbak Suryati di Sri Katon Pisang Baru.
1: Iya Mbak Sri Katon, apa kabar?
2: Baik Mbak Tina, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
2: Amin, alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Iya Mbak Sri Katon, selama saya nggak dengar ya.
2: Iya, nggak bisa masukan Mbak.
1: Iya, tapi
2: susah sinyalnya.
1: Hari ini bisa ya.
2: Terhalang pohon sawit nih loh Mbak.
1: Oke, berapa harga sawit di sana di Pisang Baru, mahal kah?
2: 28 Mbak.
1: Per kilonya ya?
2: Iya, 28, pengsing mahal Mbak. Aku ini orang gak punya. Udah gak pernah dapat PKH, gak pernah dapat tamtia. Suami saya udah tua Mbak, gak bisa kerja aku nih.
1: Iya, nanti aku temuin aparat kampung lama, ya. Sampaikan keluhannya. Iya, sampaikan keluhannya ke aparat kampung, biar mungkin nanti bisa dibantu oleh pemerintah ya.
2: Iya. Katanya mau ada data ulang tapi sampai sekarang belum ada.
1: Iya. Mungkin sesering mungkin kali ya ditanyakan ke aparat kampung setempat ya.
2: Iya, udah Mbak, tapi ya enggak tahu, belum dapat-dapat dari dulu.
1: Mungkin proses juga kendala-kendala. Oke, Mbak Sri mau dengerin lagu apa ini?
2: Aku mau dengerin lagu Gadis Miskin, Mbak.
1: Gadis Miskin, Epi Tamala ya, kalau nggak salah ya. Oke, salamnya.
2: Buat Bang Darman tadi, buatnya Pak Isinan Munir, buatnya Pak Amir, buatnya Bunda Ilham, buatnya Epa, buatnya Putra Duren, buatnya Pak Abadi, Pak Dukul, buatnya Pak Jeka Jeki, Mas Peka, buat Mbok Gembrot, terus buatnya Mbak Bakit, buatnya siapa lagi ya Mbak?
1: Buat siapa lagi?
2: Isinan Munir udah, terus Pak Herman, iya. Buat semuanya aja lah Mbak.
1: Buat semuanya aja.
2: Iya, buat Mbak Tinanya.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu, murah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu mendapatkan rezeki yang barokah dan berkah.
1: Amin,
2: iya,
1: sama-sama.
2: Mbak, saya ada usul. Jalan di Sri Katon Pisang Baru ini udah lama nggak dibangun Mbak. Rusak parah itu loh Mbak.
1: Betul. Ada beberapa daerah juga. Iya, ada
2: pengertiannya pada Bapak itu ya.
1: Oke, dengan pemerintah ya, kabupaten ya. Iya, karena memang ada jalan negara, ada jalan provinsi.
2: Iya, kalau kita ngangkut apa-apa tuh Mbak.
1: Ada di jalan kabupaten. Nah, ketika dia berhubungan dengan jalan negara dan jalan provinsi, juga pemerintah daerah juga harus mengusulkan baru.
2: Iya, rusak parah bener loh Mbak.
1: Iya.
2: Ya udah ya Mbak ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mbak Sri Katon yang ada di Pisang Baru ya, lagunya dinantikan dan juga keluhan-keluhannya sudah disampaikan melalui RRY Kanan ya. RRY Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Selamat siang kembali, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa?
3: Dari Epa Mbak. Apa okay. Kabar Mbak Tina?
1: Epa di mana?
3: Di Kasui, belum pindah.
1: Karena tadinya pasti dengan siapa di mana? Epa, ternyata nanti saya bilang di Kasui. Enggak, ini Epa yang lain katanya.
3: Oh,
1: kan?
3: Enggak. Mbak Tina, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Oke, Epa, gimana Kasui siang hari ini?
3: Enggak jelas ini, kadang panas, kadang mendung.
1: Air masih banyak di rumah.
3: Alhamdulillah,
1: tapi
3: saya
1: nimba
3: ini capek.
1: Oh iya, daripada airnya yang gak ada, mending capek nimba daripada yang capek ngangkut ya.
3: Iya, karena
1: saya
3: lagi
1: lusa. Oke, Pak, mau dengerin lagu apa ini, Pak?
3: Aku mau dengerin lagunya Semakin Cinta, dan gak dari
1: Semakin
3: Imam.
1: Semakin Cinta, coba kita cari ya. Salam buat siapa ini, Eva?
3: Salamnya buat Mbak Suryati tadi. Apa kabar Mbak Sur? Dah lama kita nggak ngobrol lagi.
1: Iya betul.
3: Ada Pak Darman, ada Bang Ramli, ada Lek Trimo juga ya.
1: Iya.
3: Semuanya jalan Mbak. Ada Mbak lagunya Mbak?
1: Ada, ditunggu lagunya.
3: Oh, makasih buat Mbak Tinanya kebagian, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
1: Amin.
3: Ya, gitu aja ya Mbak. Epa turun. Lagi nginep padan ini Mbak.
1: Oke, musim kayaknya ya.
3: Gitu aja ya Mbak.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva yang ada di Kasui ya. Ada penelpon kita tadi, Mang Darman di Belambangan Lumpu, ada Mbak Sri Katon di Pisang Baru, ada Eva di Kasui dengan lagu yang sudah di request tadi, ada lagunya Milikku dari Arafik, lalu juga Gadis Miskin Evita Mala, yang terakhir tadi adalah Semakin Cinta dari Imam S. Arifin.

0: hadapan kemanusiaan, kita semua berdiri di tanah yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada pula yang lebih rendah. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, memanggil kita untuk menengok ke dalam hati nurani. Sila ini menurut kita untuk mengakui persamaan derajat, menghapus segala sekat perbedaan suku, rupa maupun kasta sosial demi sebuah harmoni yang nyata. Namun adil dan beradab tidak berhenti pada kata-kata. Ia hidup saat kita saling mencintai sesama manusia, mengulurkan tangan kepada yang rapuh, dan menaruh rasa peduli tanpa pamrih. Lebih dari itu, kemanusiaan sejati diuji saat kita berani membela kebenaran dan keadilan, bersuara bagi mereka yang terbungkam, dan berdiri tegak melawan kesewenang-wenangan. Karena menjadi Indonesia berarti menjadi manusia yang beradab. Mari wujudkan keadilan mulai dari tindakan kecil kita hari ini.
1: Tekanan harga kebutuhan pokok menjadi tantangan yang kerap dihadapi masyarakat, terutama ketika terjadi kenaikan biaya produksi, distribusi, atau perubahan kondisi ekonomi. Situasi ini menuntut masyarakat lebih bijak dalam mengelola pengeluaran dan memprioritaskan kebutuhan utama. Menghadapi tekanan harga, masyarakat dapat menerapkan pola konsumsi yang lebih efisien, memanfaatkan produk lokal, serta menghindari pembelian berlebihan. Perencanaan keuangan yang baik juga menjadi langkah penting untuk menjaga kestabilan ekonomi keluarga di tengah perubahan harga pasar.
2: Kalau kecantikan wajah yang kau harap dariku itu tak ada padaku, tapi kalau kesetiaan cuma itu yang

0: Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan talenta untuk menciptakan generasi yang unggul dan berdaya saing. Melalui program pembangunan sumber daya manusia, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing di berbagai bidang. Dengan semangat belajar dan mengembangkan diri, kita turut mendukung terwujudnya sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.
1: Musim kemarau menuntut petani untuk lebih cermat dalam menentukan pola tanam. Ketersediaan air yang terbatas membuat pemilihan jenis tanaman menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas lahan dan hasil panen. Tanaman yang relatif tahan terhadap kondisi kering seperti jagung, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan berbagai jenis hortikultura dapat menjadi pilihan selama musim kemarau. Selain itu, penerapan irigasi yang efisien dan pemanfaatan mulsa juga dapat membantu menjaga kelembaban tanah. Dengan perencanaan yang tepat dan penyesuaian pola tanam sesuai kondisi cuaca, petani dapat mengurangi resiko gagal panen serta tetap memperoleh hasil yang optimal.

0: punya banyak perbedaan itu hal biasa di Indonesia. Tapi gimana cara kita tetap bersatu? Jawabannya ada di dalam 5 butir Pancasila. Mulai dari saling menghargai hingga berani berinovasi memajukan negeri. Yuk buktikan kalau jiwa Pancasila ada di dalam aksimu sehari-hari. Satukan tekad, wujudkan Indonesia hebat. Karena 1 Juli adalah titik mula lahirnya rumusan dasar negara kita. Pancasila, dari keragaman budaya, bahasa, dan agama. Kelima sila hadir sebagai kompas pemersatu bangsa. Mari jadikan semangat gotong royong dan toleransi sebagai napas dalam setiap langkah kita. Selamat hari lahir Pancasila. Bersama kita jaga warisan luhur bangsa, merajut masa depan Indonesia yang tangguh.
1: Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Namun di tengah perkembangan zaman, beberapa nilai Pancasila kerap terabaikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Meningkatnya sikap individualisme, kurangnya rasa saling menghargai perbedaan, serta menurunnya budaya bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila perlu terus ditanamkan dan diwujudkan melalui tindakan. Selamat 3,6 MHz RR Way Kanan, saudara pendengar Anda masih bersama kami di Prodangdut Way Kanan di kesempatan siang hari ini, dan masih kami nantikan kebersamaan Anda di 0723 4761697. RRI Way Kanan, selamat siang, dengan siapa, di mana ini?
2: Oke,
1: dengan siapa ini?
2: Dengan orang Krui.
1: Halo, dengan siapa, di mana ini?
2: Dengan Aditya, Mbak.
1: Aditya di pesisir barat ya. Oke, Aditya pesisir barat, gimana siang hari ini Aditya?
2: Cuacanya panas banget, campur angin.
1: Iya, karena di sini terdengarnya seperti angin atau hujan gitu.
2: Angin kencang sini.
1: Iya.
2: Panas, angin kencang juga dari malam.
1: Panasan di sini seperti suara angin, seperti suara hujan.
2: Angin kencang.
1: Oke, Aditya, mau dengerin lagu apa ini?
2: Aku mau dengar lagu Di Sini Menanti, Di Sana Menunggu darinya Jihan Audi.
1: Oke, kita coba cari ya.
2: Iya.
1: Salam buat siapa?
2: Kami yang buat yang udah masukkan tadi, Masya. Dan lagu ini kubingkiskan buat seorang yang ada di Cilacap, Jawa Tengah. Semoga saya selalu dan di sini menanti terus.
1: Oke.
2: Itu semuanya akan tetap kecari. Sore aja.
1: Apa tadi judulnya?
2: Di sini menanti, di sana menunggu.
1: Oke, di sini menanti.
2: Pokoknya Jihan Audi.
1: Saya cari Jihannya kalau gitu ya. Jihan. Kalau dari Jihan di dangdutnya enggak ada ini. Tapi kalau di sana,
2: di sini menanti, di sana menunggu gitu.
1: Bentar.
2: Ada, Mbak.
1: Pia Palen adanya, di sana menanti, di sini menunggu.
2: Dan kebalik itu, di sini menanti, di sana menunggu.
1: Iya, kalau di sini menanti tidak ada, tidak terprogram.
2: Anginnya kalau itu.
3: Mau diganti lagunya?
2: Ganti aja.
3: Iya.
2: Apa gantinya? Rindu tapi jauh aja.
3: Rindu tapi jauh. Rindu tapi jauh. Bentar ya, kita cari. Rindu tapi jauhnya tidak juga terprogram rindunya yang banyak ya Nina. Selalu rindu, ada rindu, rindu bayangan, rindu menanti, aku rindu padamu, segudang rindu. Apalagi Nina?
2: Aku rindu padamu aja.
3: Aku rindu padamu. Oke, ditunggu lagunya. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Aditya yang ada di Pesisir Barat di kesempatan siang hari ini. Oke, untuk seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan, terima kasih Anda bersama kami di siang hari ini. RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima di Banjit, Mbak Pina.
3: Terima di Banjit, apa kabar?
4: Baik, lagi panas-panas juga hari ini.
3: Oke, lagi panas-panas juga, iya. Sepertinya
4: aku
3: sama.
4: Aku lagi basah-basah bibir ya, Mbak ya.
3: Basah-basah bibir.
4: Ya, relatifkan. Iya. Salamnya buat Pak Aditya tadi, Bang Ratu, selamat siang. Mbak Terasipa, ada Bunda Ilham, Mbak Eva dikasih selamat siang, Pak Darman. Bang Isinan Munir, Bang Yadi, Mbak Gembrot, buat Mbak Sinta Mulia, untuk semuanya aja.
3: Untuk semuanya aja.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lek Trimo yang ada di Banjit ya. Lagunya dibasah-basah di bibir. Dibasah-basah bibir ya. Latifkan, sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pendengar RRI bergabung bersama kami di 103,6 MHz ataupun juga melalui RRI Digital, baik yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan maupun yang ada di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan hadirnya RRI Waikanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik di sepanjang hari Anda. RRI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
5: Selamat siang Mbak Tina.
3: Selamat siang.

0: Iya, Bang Jeka, kemudian Ed Pari Kasuy, Suryati Pisang Baru, Bang Darman, kemudian Purwanto di Martapura, kemudian Putra Waituba, kemudian apa itu yang ada di apa itu Tambang Barat, Pak Mbak Sita Mulia ya. Bagaimana itu, tidak ada kabar, teruskan aja ya perjuangannya ya. Jangan sampai gagal ya dengan apa itu rencana hidup baru dengan Pak Herman ya. Sekarang ini saya ngena juga kenapa Pak Herman itu nomornya diblokir. Jadi saya menghubungi itu Pak ya, susah itu. Mau minta dikirimkan nomor baru, nggak ada. Kalau dulu itu kan sering cerita-cerita tentang apa itu hubungan dengan Mbak Cinta Mulia di Gorong Bawah ya. Itu kita harapkan kalau bisa ke depan itu ya, ya kita harapkan lebih bagus ya daripada hari ini. Mudah-mudahan semuanya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
1: amin.
0: Kemudian untuk si apa itu putra Doren atau putra apa itu itu baju ya, semoga sukses. Semoga sehat lalu gitu ya. Kemudian teman-teman, saudara-saudara yang ada di kilometer 17 ya, ya semuanya ya, Pak ini apa, Pak Ramli, kemudian Tiang Merga, kemudian Ngainggom ya, kemudian Matu Dongkah, bagaimana sekarang sudah dibangun apa rumahnya ya di depan Aliudin itu ya. Kemudian semuanya aja lah yang ada di apa itu di Oko Timur ya, Oko Selatan, kemudian yang di teman-teman yang ada di Radio Maspero, Radio DFM ya, semoga sehat selalu. Kemudian terima kasih untuk Mbak Tinanya, semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah, di rumah ya. Makasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Dari pengudara untuk Indonesia, tapi pun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Isyanan Munir ya, yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan siang hari ini. Lagunya Air Mata Tiada Arti sudah kita persiapkan. Ada tiga penelpon kita di kesempatan sore hari ini. Aditya yang ada di pesisir barat, Letrimo yang ada di Banjit, Isyanan Munir yang ada di kilometer 10. Dengan lagu yang direquest tadi ada Aku Rindu Padamu, ada Di Basa-Basa Bibir, dan Air Mata Tiada Arti.

Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Namun di tengah perkembangan zaman, beberapa nilai Pancasila kerap terabaikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap gotong royong, musyawarah, toleransi, dan kepedulian terhadap sesama. Meningkatnya sikap individualisme, kurangnya rasa saling menghargai perbedaan, serta menurunnya budaya bermusyawarah dalam menyelesaikan persoalan menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Nilai-nilai tersebut merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila perlu terus ditanamkan dan diwujudkan melalui tindakan nyata, baik di lingkungan keluarga, sekolah,

Masa depan sebuah bangsa tidak hanya dibangun dari beton dan baja, tapi dari kualitas manusia-manusianya. Menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai jantung pembangunan melalui pendidikan yang lebih bermutu, layanan kesehatan yang merata, hingga akses teknologi yang menjangkau pelosok negeri, semua punya kesempatan untuk pintar dan sehat. Namun, maju saja tidak cukup, kita harus maju bersama karena saat semua terlibat, Indonesia melompat lebih hebat. Mari bangun sumber daya manusia yang berdaya dan setara.

Prestasi adalah hasil dari usaha kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Namun, prestasi tidak selalu dimulai dari kemenangan. Kadang, langkah terbesar adalah keberanian untuk mencoba dan terus bangkit ketika menghadapi kesulitan. Setiap keberhasilan berawal dari keberanian untuk mengambil peluang, menghadapi tantangan, dan belajar dari setiap kegagalan. Karena mereka yang berani melangkah adalah mereka yang membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar. Keberanian untuk mencoba adalah kemenangan pertama, sementara ketekunan untuk terus belajar adalah kunci menuju prestasi dan masa depan yang lebih baik.

0: Kita sering merasa punya banyak waktu, sampai akhirnya kita sadar bahwa waktu tak pernah menunggu siapapun. Kemarin adalah sejarah, esok adalah misteri, dan hari ini adalah hadiah. Jangan biarkan harimu habis hanya untuk hal-hal yang tidak memberimu arti. Hargai setiap detikmu, karena saat ia berlalu, tidak ada jumlah uang sebanyak apapun yang bisa membelinya kembali. Gunakan waktumu untuk apa yang benar-benar penting. Menghargai waktu bukan berarti harus selalu sibuk setiap saat. Menghargai waktu adalah tentang menjadi hadir sepenuhnya di momen yang sedang kita jalani. Letakkan ponselmu, tatap mata orang di depanmu, dan nikmati percakapannya. Karena momen yang kita anggap biasa hari ini bisa jadi adalah kenangan yang paling kita rindukan di masa depan. Jangan hanya menghitung waktu, tapi buatlah waktu itu berharga. Karena waktu itu gratis, tapi tidak ternilai harganya. Kamu tidak bisa memilikinya, tapi kamu bisa menggunakannya. Sekali kamu kehilangannya, kamu tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Jadi, berhentilah menunda. Mulai sekarang, hargai waktumu, hargai hidupmu.
1: Melalui berbagai program pemberdayaan, para ibu didorong untuk mengembangkan keterampilan mulai dari usaha rumahan, kerajinan, hingga bisnis kecil yang bisa dijalankan dari rumah. Saat ini, banyak kisah hebat yang berawal dari dapur rumah dari tangan seorang ibu yang tak pernah berhenti berusaha. Dan hari ini, semakin banyak ibu rumah tangga yang berani melangkah, mengubah hobi menjadi peluang, dan membantu perekonomian keluarga. Karena ketika perempuan berdaya, keluarga pun ikut sejahtera. Jadi, jangan ragu untuk memulai, manfaatkan hobi jadi peluang ekonomi keluarga yang lebih kuat.

0: 103,6 MHz RRW Kanan. Saudara pendengar Anda, kami temani di Prodangdut Way Kanan. Tersisa kebersamaan kita 8 menit ke depan, tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kami hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Kita angkat kembali lain telepon yang sudah masuk ke RRW Kanan. Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Hermanto di Sekaton Pisang Baru.
0: Oke, Hermanto Pisang ya. Baru, apa kabar?
1: Kabarnya sehat, baik. Ibu sehat?
0: Alhamdulillah baik.
1: Ya. Ya,
0: Pak Hermanto.
1: Ya.
0: Iya, mau dengerin lagu apa?
1: Lagu Termiskin di Dunia.
0: Termiskin di Dunia.
1: Iya.
0: Oke, salamnya.
1: Salam-salamnya buat semuanya aja. Buat Abadi.
0: Iya.
1: Buat Trimo. Buat Pak Tukul. Mas Duren. Mas Topan.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja ya, Bu.
0: Untuk semuanya aja, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermanto ya, yang ada di Pisang Baru. Lagunya dinantikan ya, sudah kita persiapkan di kesempatan siang hari ini. Oke, kita dengarkan lagu Termiskin di Dunia.

0: Kok batuk ibu nggak sembuh-sembuh ya, Pak? Mau ke puskesmas, tapi gimana? Uang kita mepet dan pas-pasan.
1: Justru karena kita pas-pasan, Bu. Ibu harus periksa.
0: Loh, periksa itu kan mahal, Pak.
1: Sekarang enggak, Bu. Di puskes ada layanan cek kesehatan gratis. Lebih baik tahu gejala dari awal kan, daripada sakit makin parah. Ibu harus sehat biar bisa bantu urus anak-anak.
0: Ya udah deh, Pak. Besok kita ke puskesmas ya, Pak. Anterin Ibu.
1: Cek kesehatan bukan soal mampu atau tidak mampu, tapi soal peduli. Manfaatkan layanan kesehatan terdekat. Saat itu, investasi keluarga.

0: 103,6 GHz Airway Kanan, saudara pendengar, tambah terasa kebersamaan kita di Prodang Dut Way Kanan berakhir. Berakhirnya Prodang Dut Way Kanan juga akan mengakhiri kebersamaan kita di Way Kanan siang untuk edisi siar kita Kamis 18 Juni 2026. Saya Dewi Gustina Sari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Melawan adharma atau kejahatan. Informasi selanjutnya di siang hari ini, kali ini Minamuagi dimanapun Minamuagi berada dalam rangka memperkuat peran kehumasan sebagai ujung tombak penyampaian informasi kepada masyarakat terus dilakukan oleh jajaran kepolisian daerah Lampung. Salah satunya melalui supervisi fungsi kehumasan yang dilaksanakan tim bidang humas Polda Lampung di Aula Wira Satya Mapolresta Bandar Lampung pada hari ini Kamis 18 Juni 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim Supervisi Bidang Humas Polda Lampung AKBP Evi Nanter Sialagan, didampingi oleh Kasih Humas Polresta Bandar Lampung AKP Agustina Nilawati, serta diikuti oleh anggota Tim Supervisi para Kasih Humas Polsek Jajaran Polresta Bandar Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: kaget aku.
1: Lagi api weh.
2: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
1: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih, Hani Guji.
3: Minat mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gak nelpon perempuan FM. Dapo kekem WhatsApp, jama telpon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor ne 0811-720985. Atau minat muaki, dasyo juga gunakan telpon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun api kabang mina muaki sunyi nih. Kekalau mina muaki dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah Bang Medi Irawan ngecek mina muaki dalam prodang dut di edisi Kani Sinji mina muaki di Kani Kamis tanggal 18 di bulan Juni 2026. Suasananya panas jadi Bang Medi harus semangat ya mina muaki. Maksudnya minum es gitu ya. Kalau minum es tuh kayaknya enak bener sore-sore gini ya mina muaki. Tapi ya sudahlah, karena esnya gak ada berarti Bang Medi gak minum es sore hari ini ya. Silakan yang mau bergabung di 0721255112 atau telepon WhatsApp ya mina muaki 0811720985. Saya gak kirim salam atau juga pilih lagu. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Ya Bang Senen.
1: Apa kabar?
0: Sehat Bang, niku apa Bang?
1: Sehat.
0: Sok kok panas nih Bang di Dija Bang.
1: Juga Bang.
0: Panas iya yo.
1: Kemarau.
0: Oh, ini udah kemarau nih Bang.
1: Kemarau. Aku lagu ini.
0: Lagu ne wa telu lagu, saya pertama wa lagu Ice Trisnawati judulnya Enggak Lagi-lagi. Terus wa Hesti Klepek-klepek tua-tua keladi, saya lagi wa si Fahmi Sahab Kopi Dangdut. Kopi Dangdut. Oh, niku kelepek-kelepek. Siap-siap. Kirim salam.
1: Bunda kasih jaga baya. Semoga sehat. Allah dia ada bertumbal. Bunda tambah la kopi mong ibu. Sudah ayang. Suaraan. Suaraan. Kesehatan. Nurdin sekolah suci. Dasar Najawasa. Kasih pada sangi. Pak Koki. Datuk Asen. Romli di Waitanan.
0: Ya.
1: Eva Waitanan. Suimo Waitanan. Yeka Waitanan. Edok Sudok. Pak Di Darman Waitanan. Aduh.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Senen, saya Wadi Sukabumi. Wa Mbak Ning Setiawati di Waikandi. Salam Mbak.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Ning? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Yang penting sehat ya Bang.
0: Iya benar.
2: Udah lama aku nggak on air.
0: Kenapa kok jarang on air?
2: Semenjak itu tidak ada itu loh Bang.
0: Semenjak ada dirimu.
2: Karena aku ngasih tahu Abang waktu itu.
0: Iya benar-benar.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Lagunya apa Bang?
0: Lagunya ada 3 lagu. Yang pertama adalah Enggak Lagi-lagi, ada Tua-tua Keladi atau Kopi Dangdut.
2: Kopi Dangdut aja Bang.
0: Kopi Dangdut ya?
2: Ya.
0: Boleh kirim salam.
2: Salamnya tadi untuk Bang Senen, selamat siang ya Bang, semoga sehat terus. Nggak sakit lagi gitu Bang Senen, gitu ya.
0: Udah mulai ceria kayaknya suaranya.
2: Iya, udah mulai ceria, kemarin kan habis sakit Bang.
0: Iya benar-benar.
2: Ya pokoknya buat semuanya aja lah Bang ya, tanpa terkecuali Bang. Buat abangnya selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ning Setiawati di Waikandis. Berikutnya siapa yang bergabung di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ramli Bang.
0: Bang Ramli di
1: Waikana.
0: Apa kabar kui sehat?
1: Sehat. Baliknya Bang Medis keluarga sehat.
0: Wawai siap. Alhamdulillah.
1: Lagune api loh
0: sila. Lagune wat enggak lagi-lagi Ice Trisnawati, tua-tua keladi Hesti Kleplek top Kopi Dangdut Fahmi Sahab.
1: Lamun lagu ada coba wat.
0: Benar ku sepok kok iwat.
1: Lagu senyum Bang dari Roma.
0: Hah?
1: Senyum dari Roma.
0: Coba senyum Pak Kida.
1: Lamun ada ya Mbak Gapi Bang
0: itu kan. Oke.
1: Salam salam nih, gua Bang Senen sama Debi ya. Gua ini Waikandi ya, salam kenal dari Ramli Waikanan ya. Ada Mbak Putri, Mbak Udone, sama Tuhi, Mbak Bunda Sambal Mone, Mbak Nabila, yuk, Mbak Nah, Mbak Yani, Mama Dila Jembatan Jembar yo, Mama Lina, Bunda Roh ya, Bunda Tin ya, Bunda Ilya yo, Bunda Rara, Bunda siapa lagi yo, Widya Pawaran yo, Mbak Bunda Rohayati Masar, Ayu Maluku yo, Awan Bang Apin Buru-Buru yo, Bang Topan, Bang Nurin, Bang Pendi, Adik Katima, Bang Irin, Asyidi, Bajarwo, Bang Kajudin juga, ada Banji, yo. Yo,
0: sehingga kamu, Bang? Siap.
1: Siapa-siapa di studio, Bang?
0: Tenggala, non, kademulang, nona, kademulang.
1: Oh, kademulang. Salam sehat, ya, Bang. Keluar anu ke Romo Pempat, ya, Bang, yo.
0: Siap.
1: Buat Bang Mudi, semoga diberi kesehatan keluarga, panjang umur. Mohon rezeki dilancarkan segala usahanya Bang Medio.
0: Iya.
1: Makasih atas waktunya. RRI Perempat, Suara Bandar Lampung tadi pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bang Ramli. Saya Wadi Waikan dan Dudi Hadun untuk gabung di 0721255112. Pagun buat kodomina muahi kimang edo kamari terngis kon lagu di kesempatan Khani Sinji

untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Perkenalkan, nama saya Ahmad Abah. Saya seorang akademisi olahraga dari Universitas Negeri Jakarta. Saya pernah ya punya cerita gitu, pengalaman lah gitu, pengalaman ketika saya harus

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Yen kekandan sing prasojo, mundak lugut, eri melu ngerenggani ukoro.
0: Artinya, berkata-katalah dengan jelas, sederhana, dan terbuka. Maksudnya adalah,

0: Suara Budi Lampuado pukul 15:44 waktu Indonesia Barat. Silakan saya gabung si Kam Tunggu Minamuaki. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Medi Irawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun Topan Irawan, asik.
1: Bikin apa, bubur kuning apa nasi kuning ya?
0: Kenapa?
1: Kaiparku namanya Setiawan. Aku Topan Irawan. Irama, Bay.
0: Oh, Topan Irama.
1: Iya, Irama Dandut ya.
0: Irama Genjut.
1: Banyak.
0: Irama Koplo, iya.
1: Iya, jadi dumsak.
0: Tadi kalau ditanya di sana, kenal Topan enggak? Toplan Koplo. Iya.
1: Tapi lagunya Bang Medi.
0: Lagunya ada Dewa Amor Rido Roma, terus ada satu lagi Pacar Dunia Akhirat Rita Sugiarto, terus saya lagi Wak Kesungguhan Eri Susan.
1: Ya udahlah, Rita Sugiarto aja lah.
0: Pacar Dunia Akhirat ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam jemaah Nadi Waikandis ya, bersama caranya. Semoga sehat selalu. Jemaah Mami juga, terus jemaah Edo. Edo udah masuk ya? Edo Saputra, Bang Medi. Ya, Bang Medi. Bang Medi.
0: Yo.
1: Edo Saputra belum ku.
0: Mangkung.
1: Oh, karena baru ngidupin saya.
0: Habis
1: masukan bangka dulu tadi. Kebangka kan dia pas abis asar jam, di sana kan asarnya jam 3.23. Jadi Pak Komasipan jam pas 15.30 nomor 1 dari di sana. Terus jama Mbak ini di Kemiling, jama Bang Iri di Gunung Batu, Wai Kanan Orang Ganteng, Abdullah, Bang JK, Bang Ramli, Pade Trimo, Mang Darman, terus Bunda Warkop, Bunda Sri, Bang Hamham, terus Kang Maman, pokoknya seunyinya lah Bang Medi ya.
0: Iya.
1: Spesial buat Bang Medi, lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum Tabipun.
0: Waalaikumsalam ya pun, terima kasih Topan. Hampir Topan Koplo meneh. Topan Babang Tampan, sehwa di Kota Karang ya. Siapa lagi nih? Halo, assalamualaikum. Halo. Tut. Saya gabung, silakan menamuaki sikam tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Halo. Halo. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jak sapa?
2: Dengan Pak Detrimo, Bang Medi.
0: Di mana Pak Detrimo? Masih di Waikanan.
2: Di Waikanan banjir.
0: Belum pindah.
2: Belum, tetap di Waikanan aja.
0: Oke deh.
2: Di mana-mana.
0: Pak Detrimo, di sini ada yang PKL loh dari banjir, kayaknya dari SMK berapa gitu.
2: Ada yang PKN?
0: Oh, PKL, anak-anak sekolah gitu, ada yang PKL.
2: Dari mana itu? Asalnya dari mana?
0: SMK Banjir.
2: Oh, iya, ada di PKL di SMK Banjir.
0: Ada ya?
2: Ada kayaknya.
0: Pak De, kapan PKL di sini?
2: Lalu satu wayang nggak PKL, satu wayang nggak PKL.
0: Oh gitu ya, oke deh.
2: Ya satu wayang, saya bahas sama Bang Munir itu loh aku nih. Tapi nggak PKL, cuma ya cari-cari aja lah kalau jodoh yang ada.
0: Cari jodoh.
2: Iya. Yang kedua kalinya, tapi
0: nggak apa-apa ya kan? Ya. Siapa tahu yang kedua untuk yang terakhir kan ya Pak De Trimo ya.
2: Iya betul. Amin ya rabbal alamin, moga-moga dapat ya Bang ya.
0: Amin.
2: Ya, Bang Medi udah punya jodoh belum?
0: Alhamdulillah.
2: Ya syukurlah. Lagunya apa Bang?
0: Ada Dewa Amor, Pacar Dunia Akhirat sama Kesungguhan Eri Susan.
2: Ya Eri Susan aja.
0: Boleh, kirim salam.
2: Yang pastikan kesungguhan itu ya, bisa pastikan.
0: Gitu. Asik, Pak De Trimo sungguh-sungguh mencari jodoh.
2: Ya,
0: Pak.
2: Salam buat Mas Topan tadi ya. Sama itu Pak Isina Munir, ada Pak Senen, ada siapa ya di mana kok ya lupa, Mbak Isipa, Bang Munir, itu Bang siapa ya kok lupa ya, itu semuanya jalan Bang Medi lupa.
0: Oke deh.
2: Ya jangan dengerin, sibuk terus.
0: Iya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minamuaki, Pak De Trimo nyari jodoh loh, siapa tahu.

0: FM, Suara Budaya Lampung. Wakca jam 16.
1: Minamu akhir pemerintah Provinsi Lampung mendorong pelaku usaha khususnya usaha mikro kecil dan juga koperasi untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas partisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pemanfaatan sistem digital. Hal ini disampaikan Sekretaris Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat membuka kegiatan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Bandar Lampung. Kegiatan menghadirkan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP Dwi Rahayu Eka Setiawati. Dalam kesempatan tersebut, Marindo mengatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi dipandang sebagai proses administrasi semata, tetapi memiliki peran penting dalam memperkuat ekonomi daerah dan membuka ruang tumbuh bagi pelaku usaha lokal. Informasi yang terakhir, Minak Muaki, pemerintah Kabupaten Pesawaran membuka peluang investasi pengelolaan sampah melalui kerjasama dengan investor asal Kroasia. Peluang ditandai dengan peninjauan prosesi atau potensi pengembangan fasilitas pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir Taman Sari, Kecamatan Gedung Tataan. Peninjauan dipimpin Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali bersama jajaran pemerintah daerah serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Dan Minak Muaki, kunjungan bertujuan untuk meninjau langsung potensi ketersediaan bahan baku serta kesiapan daerah dalam mendukung pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern yang menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti refuse, defrifuel, minyak plastik, dan produk turunan lainnya. Anda capai waktu pukul 16.00 Tunggamolo di waktu selanjutnya.

0: Lampung silakan saya gabung. Sekarang tunggu di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 di sesi kedua dalam acara Pro Dangdut ya. Pada pukul 16:10 waktu Indonesia Barat, selamat pulang dari kantor masing-masing untuk Vina Muaki yang tentunya mau pulang dari tempat kerja ya pasti ya Mina Muaki ya, dan selama mendengarkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut di kesempatan Debi Kani Sinji. Silakan saya ke telepon Cikam Tunggu di 0721255112. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya pun. Jak sapa?
1: Ya Kota Agung Bang Mede.
0: Jomblo. Ya, pi kabar blo?
1: Sehat, Pak.
0: Sokoh kita. Sehat juga alhamdulillah.
1: Cuaca nih kan ninji
0: panas-panas cuti-cuti mendung sih.
1: Gugah oh bang berarti.
0: Gugah ya.
1: Iya
0: gugah. Lagu lewat indah pada waktunya Dewi Persik. Hujan di malam minggu. Artis-artis JKDI jemaah mobil dan bensin Santa Hoki.
1: Mobil dan bensin bang.
0: Ayo kita kirim salam.
1: Salam nih bang yo. Saya ini 74, Akbar Tertuali, selamat sore. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan unyu bang. Saya ini Ham, Bang Irin, Wabang Jaini,
0: yeah.
1: Mama Rido.

0: Atong bolo-bolo kay Kaepa ni Manis Laban Tepe. So, unin ni Bangyo.
1: Siap.
0: Kinabang Medis, selamat tugas. Makasat lalu.
1: Amin.
0: Terima kasih waktu ni Bangyo. Assalamualaikum tadi pun.
1: Waalaikumsalam ya pun. Terima kasih juga guai. Saya akan untukkan gabung ya, Comblo. Saya dari Kota Agung. Silakan Minam Waki, Pak Kusikam tunggu. Gue Minam Waki, saya ingin bergabung di 0721-255-112. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Isinan Munir, Wai Kanan, Bang.
1: Hati kabah, Wi.
2: Sehat juga, Isinan Munir, sehat.
1: Sehat kok, ya. Alhamdulillah.
2: Ya, keupanan Abang Medi, yo.
1: Ya, Abang Medi.
2: Yo, hati kabah sehat juga, yo.
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Ya, syukurlah. Jadi, api lagunya sini, Abang Dacuk, dia request kok.
1: Coba api benar kuat di spot kok.
2: Iya, lagunya. Apa no? Bunga-bunga cinta.
1: Bunga-bunga cinta, hehe.
2: Ya, karena ada orang request. Jadi, menok punya kuat, Bang.
1: Iya, di spot ya.
2: Iya. Yo, salam-salam nepe, Bang, ya.
1: Iya.
2: Yo, salam-salam untuk Emily Kemiling. Kemudian Bang Topan, Bang Irin, Alpin Bolo-Bolo, kemudian Nai Dewi Kandis, Ben Sebuai, Pendi Ogu Selatan, Jelita, ya. Kemudian Mina, Nona, kemudian Amelia, Jarwo, Senen, Ido, ya. Kemudian Bunda Samba, ya. Kemudian Aditya Krui, kemudian Nabila, Putri, Nurdin, kemudian Fahri Sewati, Minahasa, ya, Wanita Judin, ya, semoga sehat lalu. Kemudian Sewadi Waikanan, ya, Bang Darman, kemudian Adi Trimo, Aditya, Pak JK, Pak Jeki, kemudian Berserawai Tuba katanya yang sekarang ini dalam keadaan makin baru ya, semoga sukses kita ya. Kemudian Pak Tukul, Pak Remli, Aditya ya, nenek saya, kemudian Surat Pisang Baru, Mbak Epa yang ada di kasur ya, semuanya aja ya, yang ada di Waikanan, penyiar-penyiar juga semoga sehat selalu. Pak Sahid, Pak Purwanto. Jadi happy Bang Uwat nih lagu nahan
1: Uwat insya Allah.
2: Iya, terima kasih ya. Semoga sehat selalu ya untuk Bang Medi ya. Nah, kemudian untuk saya di 15 kecamatan, saya mendengarkan Perempat Bandar Lampung ya. Semoga sehat selalu ya. Lah, terima kasih waktunya untuk Bang Medi ya. Semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah Perempat Bandar Lampung budaya. Tapi pun assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Isinan Munir di Waikana, terima kasih. Wah Putri api kabak, wah sehat ya wah ya. Hanya kekirim salam pai hanya wah Putri. Gua Edo Topan Bajarwo Datu Atin Atin Bolo-Bolo Bang Ham-Ham Nurdin Ayah Use Bang Narawi Bang Mama Pungki Bunda Ros Bu Ros Bunda Samba Nabila Heni Pulpa dan Sunyine. Saya lagi monitor salam angkor kemuakian Anjak wah dan Udo di Wai Halim. Gua adek Medine nanti kam heboh ko panggung buat acara sunatan Ajri Yude. Yes, yes, yes, yes. Alhamdulillah. Wah Putri kayak udah benar agak nyawer-nyawer manja ya, wo. Ya, mudah-mudahan kamu sehat ya, wo. Sampai tunggal benar di tanggal 5 Juli. Amin. Ya Allah, amin, amin, amin. Halo, assalamualaikum Mama Irin di Gunung Batu.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar, wo?
1: Sehat, alhamdulillah.
3: Sehat ingin keluarga ya.
1: Alhamdulillah.
3: Amin.
1: Sehat.
3: Sehat, ya. Apa lagunya?
1: Lagunya buat indah pada waktunya hujan malam minggu jama mobil dan bensin.
3: Mobil dan bensin gue ya.
1: Payuk ida.
3: Salam-salam ya.
1: Yo.
3: Jenawat Sinan Munir, terima kasih senggolan ya. Jama Jomblo, jama Senen, enggak lupa ya. Nurdin, Topan, Edo ya. Mbah Jarwo ya. Bunda Samba Amir ya. Bahrin. Ya Mas Zaini, ya Mas Lupa ya, kalau ya sehat selalu ya. Ya Mas yang pilihan, ya Jipal yang semakul lagi ya. Ya Mas Ibu Ros, di kedamaian ya. Ya Mas Kang Maman, Nabila, Acibi, Mas Lupa ya. Ya Mas Bang Emtot, ya Mas Bang Siksua, mana ya, Mas Lupa. Ya Mas apa lagi ya. Ya Mas Riko, ya Mas Amha, Mama Dila, Mas Lupa ya. Pokoknya Mas Jomblo, ya Mas sebunyin-bunyin lah.
1: Ya.
3: Kalau sehat selalu, kalau ya, keluar perempat ya. Terima kasih ya Medi.
1: Yo, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Irin, terima kasih diundang Batu ya, kaduntukan gabung. Pagun Wat Kodo Minam Waki, silahkan. Say lagi di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Medi.
1: Ya, siapa?
4: Ya, Eva.
1: Apika Bang Eva?
4: Kabar baik.
1: Ada kabar, ada salam lupa.
4: Dari?
1: Apin Bolo-Bolo.
4: Oh iya.
1: Asik.
4: Ya, dari turun ya. Katanya aja duluan, Abang mau sholat dulu.
1: Oh gitu ya. Pokoknya kalau ada salam dari dia langsung bunga-bunga cinta semakin mereka. Iya. Yeah.
4: Oh mantep suaranya itu. Apa lagunya Bang?
1: Lagunya kita punya Indah Pada Waktunya Dewi Persik, Hujan Malam Minggu KDI, Mobil dan Bensin Santa Hoki.
4: Aku mau request aja boleh gak?
1: Apa? Kalau ada ya
4: bawalah aku kasih. Ada nggak Bang Medi?
1: Apa sih?
4: Bawalah aku kasih.
1: Oh, nanti dicari dulu ya.
4: Iya, ini orang gangguin aja. Buat Bang Jomblo tadi ya, makasih Bang Jomblo dukungannya ya. Doain semoga Eva cepat naik ke pelaminan ya Bang Jomblo. Ada Lek Trimo, ada... Siapa tadi yang baru turun siapa?
1: Yang barusan tadi ada... Siapa ya? Yang barusan tadi itu adalah Mama Irin Gunung Batu.
4: Ya, salam kenal ya Mama Irin ya. Ada Bang Ham-Ham juga ya. Udah itu aja lah Bang Medinya.
1: Oke.
4: Okay. Isiannya biasa buat Ayang Beb. Semoga sehat selalu. Bang Medinya kebagian, terima kasih ya.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Eva di Waikanan. Terima kasih sudah ikutan bergabung di kesempatan sore hari ini. Minak Muaki. Ini kan lagunya yang tadi request ya.

0: Rekap berita bulan ini sudah dibuat?
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini...
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: FM, suara budaya Lampung.

0: Minamuari Pagu di Propat FM, suara budaya Lampung. Ada pukul 16.31 waktu Indonesia Barat. Minamuari, saya gabung Pagun Sikam Tunggu di 0721255112. Gue Minamuari, saya tentu dari kesempatan Hani Sinji lagi ngedengis ko acara Prodangdut di Propat RRI Bandar Lampung, suara budaya Lampung ya. Silakan Minamuari, saya gabung Sikam Tunggu. Wa Putri, assalamualaikum Wa Putri.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar wo, sehat wo?
1: Alhamdulillah.
0: Sehingga nesa weh, kamu agak hebohnya bener ya kan wo? Ah,
1: luar biasa. Udah mau kamu agak heboh.
0: Tapi udah katong kan?
1: Iya katong. Oh. Masih nggak semua pilih kita.
0: Jadi kayak nyanyi hafal kalau lagu Benalu Cinta, Cak.
1: Nanti kecewa kok jama udomo ya. Kode kain medik nyanyi
0: Benalu Cinta. Kan hobinya Benalu Cinta lagu ne.
1: Ya ingok-ingok lupa lu dek.
0: Apa?
1: Jine lampan
0: matian. Ya Allah dikedundung lah.
1: Di pas Alfamart, Indomaret ya.
0: Indomaret belok kiri.
1: Heeh,
0: temon. Oh,
1: lurus goh kan?
0: Lurus. Oh, lurus pakai Hang Laya kan lamban.
1: Oh, iya pas iya hanya ingok-ingok lupa cabang meniko sudah meniko ingok mana ingok lah cukup jenis.
0: Api benar kusani kok tol gue spesial. Jalan tol spesial ya kan.
1: Kalau sih kamu udah sudah mau domo siap-siap dan niko
0: sekolah. Yo jenis nyawer.com jadi saya.
1: Sekolah monakan dudi sekolah monak.
0: Dipa udah nge mengedok.
1: Enggak, udah mau lagi ngedengin.
0: Oh, do janji spesial lagu. Eh, kuat dong, kamu gas janji lagu nih kan.
1: Oh ya, udah tuh do.
0: Benar dipotong.
1: Benar cinta.
0: Siap, aduh.
1: Salam-salam nih kan udah dibaca kok jodoh yo.
0: Iya.
1: Pokoknya sepenting kamu sehat.
0: Amin.
1: Pas kan ihane kan dapat kumpul bang bakong ya kan.
0: Oke.
1: Okay. Hebohan pai. Ipa Rabel ajak muni nanti Rabel.
0: Rabel heboh nah.
1: Iya, hebohan kamu nanti. Ayo kan dek yo. Yeah. Salam makan seunyi nih gola, saya lagi monitor ya.
0: Bayu.
1: Jangan kali dibaca kamu yo. Bakal salam mana bakal nakan ku Azrio.
0: Siap.
1: Siap-siap cuma. Nanti mau dikasih mawo hadiah.
0: Asik, cuma. Masya
1: jangan
0: Allah.
1: Miwang.
0: Iya benar-benar.
1: Dang miwang.
0: Miwa.
1: Oke, makasih udah yo.
0: Yo.
1: Yo.
0: Siap.
1: Benalu cinta.
0: Asik.
1: Cie. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
0: Iya. Terima kasih Wa Putri Saiwadi, Wa Halim Haduntukan gabung. Benalu cintanya digas lah benar sobok lagi. Kapa ke potoko lagunya Minak Muahi ya. Silakan sebaiknya di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Wah, Wa Putrinya suaranya mbak berubah ya. Jutumbai kena-kena gawa api lah resepnya kok ceria. Kena kan Kiba Medi tanggal-tanggal 15 nah kado siap-siap deg-degan. Siap-siap di WA tanggal jatuh tempo.

0: Eh, serius? Ketua proyek acara ini kamu?
1: Iya, kenapa emangnya?
0: Gak tahu ya, gua kira yang pegang lapangan biasanya cowok.
1: Padahal ya, yang bikin konsep acara, nyusun timeline, sampai nyari sponsor kan juga aku loh.
0: Iya sih, baru sadar gua, mikirnya masih stereotip banget.
1: Kadang ya, hal kecil kayak gitu bikin orang jadi diremehin cuma karena gender.
2: Tanpa sadar, stereotip gender masih sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sekolah, kampus, organisasi, bahkan pergaulan. Padahal, setiap orang punya kesempatan yang sama untuk belajar, memimpin, berkarya, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kemampuan tanpa membedakan gender adalah langkah sederhana dalam menciptakan lingkungan yang lebih adil, nyaman, dan saling mendukung. Karena setara bukan soal siapa lebih unggul, tetapi tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh bersama.
3: Kenalkan, nama saya Ahmad Abbas.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan.

Rut tapi tetap di Prom 4 FM. Bang Medi terus ngancak minam mewakili dalam melauni debi kani sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya mendokam teringin sekolah lagu-lagu daerah Nusantara dan harga dipotok ke gue minam mewakili. Saya tentu lagi menikmati suasana.

0: Desa. Kiri kanan lubang unyin. Menghedok silau kepa lewat mobil kogoh dini.
1: Iyuyo, pakas aku sakasak layak di jadi mulus nihan. Maka jika mesti kelaman lubang kepapak hang ni kebau mubang di jajo.
0: Jida, keserakahan manusia ni sekoh ji. Nyepo untung tenggalan mak mereka ko alam.
1: Boleh aku boleh mulai dunia kut nyala ku manusia moneh.
0: Lain kena, kayu ditebang, segala macam ditebang. Tapi mahagat yang nanam kayu.
1: Iyo moneh yo, aja dah ngebah nih. Uli ni kayu dituak-tuak tan siyala. Mulai ya labung sampai lubang-lubang gua keji. Mulai ya tanam medi, kini khamot gua keji. Baca kham nanam kayu gantaso. Kham hal-hal sepele lah. Timulai kham jahadam ni lamban na kham. Kham nanam kayu, ya kham nanam-nanam buah-buah nalah. Mungkin nanam batang ni khambut kodo atau batang mangga kodo.
0: Allah, layani si Allah. Ya Allah, lo nyesol nyaran dija sih.
2: Pohon memiliki banyak manfaat bagi kehidupan. Akarnya bisa membantu menyerap air hujan dan mengurangi risiko banjir. Pohon juga menjaga kesuburan tanah, menghasilkan oksigen, serta membuat lingkungan lebih sejuk dan sehat. Menanam pohon hari ini berarti menjaga bumi untuk masa depan. Mari hijaukan lingkungan demi kehidupan yang lebih baik.
3: FM, Suara Budaya Lampung.

0: budaya, konon dalam kehidupan masyarakat Lampung zaman dahulu mengenal mantra atau mamang. Mantra atau mamang merupakan perkataan yang dapat mendatangkan daya gaib. Dengan mantra ini, alam pikiran seseorang dapat berhubungan dengan hal-hal supranatural. Sehingga, dengan membacakan mantra atau mamang, sesuatu yang menurut logika tidak mungkin akan menjadi mungkin. Contoh mamang pada saat berpakaian. Bulung pandan di pinggir wai, rise di bileng puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terimo di tubuh. Dalam lelek A, bulung pandan di pinggir wai, rise di ketai puyuh, cuti dandan ku pakai, ku terima di tubuh.
1: Artinya, daun pandan di tepi sungai sering didatangi burung. Sedikit perhiasan kupakai serasi dengan tubuh.

Daya Lampung Mina Muari. Kadu pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat debi. Gue Mina Muari setentunya pagun ngerengis koh launi debi kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Dan lupa dengis kosikam di FM. Walu-walu 0,5 MHz untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Hi, buka web saja mas streaming sikam www.rri.co.id.

maraton, tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya ketika komentar

0: Alah, kenapa nak? Kenapa? Sini, sini. Lihat itu, Mak. Ada yang gerak-gerak di atas rumah kita, Mak. Kayak angin gerak-gerak berputar. Takut, Mak.
1: Awas, Mak. Awas, awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas, Nak. Sini, sini, sini. Sini,
0: Mak,
1: sini, sini.
0: Lala, takut, Mak.
1: Tidak usah takut, Nak. Tidak usah. Kan ada Mak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung? Ayo kita menyelamatkan diri, Nak. Sini, sini, Nak. Ayo, Nak. Ayo,
0: ayo, Mak.
1: Ayo,
0: Mak. Ayo. Mak. Tungguin Lala.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

Di Perempat FM Suara Budaya Lampung Mina Muaki, salah satu tradisi masyarakat Jawa yakdo tradisi munjung. Saya ngupako tradisi ngantak kokanian atau makanan mi kerabat saudara ke tetangga. Jadi Mina Muaki munjung digunako

munjungan disertai jemaah tujuan gunangan dipandai bahwa si munjungna wah hagang alasan aku pesta atau hajatan. Fungsi bagi ja punjungan saya dikeni andane pihak penyelenggara pesta mi kerabat ke tetangga selain sebagai ucapan terima kasih juga sebagai pancingan atau umpan mi para tetangga guna dapok ngenikan sumbangan. Uli jemaah saya ngeni punjungan Cina merasa pekewuh atau sungkan kima ngenikan sumbangan kayak mungkin gao di masa lampau saya Cina juga dapok ngeni sumbangan ja pihak penyelenggara pesta.

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat FM, suara budaya lama.

Indonesia Piala Dunia 2026 Cawa Bola diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah. Edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket. Tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade

Pendengaran selanjutnya bersama akan kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang juga kali ini akan dibacakan oleh Nanda Libra Septia dengan surat Al-Ahzab dari ayat 1 sampai dengan 4. Selamat mendengarkan.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pompat FM, suara budaya Lampung.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru, orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
2: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
3: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
2: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
3: Ih, lebay kali, mana mungkin?
2: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah,

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

masyarakat Lampung. Dan mejong diunggak kango, kanah judumu mak togo-togo. Artinya, jangan duduk di pintu, dikhawatirkan jodoh tak akan sampai. Kalimat tersebut bermakna, pintu bukanlah tempat kita duduk, melainkan tempat orang lewat. Jadi, kalau kita duduk, tidak boleh di pintu karena akan mengganggu lalu lintas orang yang lewat, sehingga perjalanan akan terganggu dan menyebabkan keterlambatan untuk sampai di tujuan.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: itu pasangan baru digerebek.
1: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
0: Pihak berwajib lah.
1: Hah?
0: Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
1: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
0: Hah? Rumah baru?
1: Hmm.

terdiri dari kumpulan pencon yang disusun berdasarkan urutan nadanya. Sama seperti gamelan di Jawa dan Bali, talobala terdiri dari beberapa instrumen, diantaranya kulintang atau kulitang, talo, kuji, canang, bendi, tawa-tawa, dan gendang dok-dok. Talobala merupakan keluarga instrumen idiopon dan perkusif. Talobala sebagai sebuah ensemble yang sering disajikan dalam upacara adat dengan beberapa tabuhan. Tabuhan yang paling populer adalah tabuh Sanak Miwang di Ijan, tabuh Sirang, tabuh Arus, tabuh Sambai Agung, tabuh Jahang, tabuh Labung Angin, dan lain-lain.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegasnya agak kencengan gitu.

Lelah dengan rutinitas, saatnya kamu berhenti sejenak dan mulai berpetualang. Di sini, mata kita dimanjakan panorama alam, langkah disambut hangat dengan budaya lokal, dan

spesialmu. Liburan gak perlu jauh, gak perlu mahal. Yang kamu butuhkan hanya satu langkah. Datang dan rasakan sendiri pesonanya. Jelajahi pariwisata Indonesia. Karena setiap sudut negeri ini

Olimpia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini...

0: Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Michelle, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Yang. Kamu ngantuk ya?
5: Enggak.
4: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
5: Enggak, udah biar aku aja lah.
4: Yang!
5: Hah? Apa?
4: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
5: Masa sih?
4: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

0: selanjutnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 19 maksud kami, kita akan bergabung bersama Pro3 Jakarta. Guna mendengarkan warta berita, tetaplah bersama kami di RRI Program 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS, masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi voluntary market? Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut? Nah ini yang paling penting, sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja. Di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian. 24.456 mitra. mitra perusahaannya 2381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, ia GPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Pebrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Pebrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat, cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek. Tapi harus semangat.
17: Jadi tampak jelas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya pengalaman pertama di Gua Hira itu bagaimana?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Pebrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak. Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
1: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
2: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar, tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
3: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
2: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
4: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
2: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Prosiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi, di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
6: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
7: Kopi kami ini dari dulunya, dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami persiapannya untuk memeriahkan aja itu, memasang bendera kan di malam hari ini.

0: Nikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
1: Jadi di Warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di Warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di Warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
0: Lebih lanjut Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan?

0: Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial, dicip.
2: Dari karirnya sendiri untuk dari musik, dari lirik, ada ini gak sih? Insight gak sih?
3: Nah itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
4: Okay. Oh,
3: wow. Iya, wow, makanya okay. Gue bilang tadi kan gue kayak, gue gak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak, oh, this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
4: Iya. Pertama kali reaksi lo inget gak?
3: Wow. Yeah, I was like, holy...
4: Okay. Manual sensor.
3: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih. Kayak it was so cool.
4: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
3: It's in her blood. Maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia. But like it's in her. She is stylish. She is full of personality. She is full of taste. And itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue, I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like,
4: tapi
3: menurut gue relevansi tuh tidak ada usianya sih, man, it's just there gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
4: Gimana orangnya aja sih.
3: Betul.
4: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
3: Ya.
4: Lu setuju bang?
3: Gue setuju dengan hal itu.
4: Setuju.
3: Iya, karena bibit bobot bebet. Itu maybe it mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
4: beda.
3: Sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
4: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
2: Menurut gue gimana ya? Penting juga sih sebenarnya sih.
4: Penting ya?
2: Penting juga sih. Tapi gue nggak tau, gue kayak gue harus gue harus lihat dia gitu.
4: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu nggak dipentingin lagi.
2: Yeah.
4: Cinderella.
2: Yeah.
4: Terus abis itu Titanic.
2: Titanic.
4: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam. Yeah, itu nyambung. Nggak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
3: Aduh berat lagi.
4: Misalkan gitu ya.
2: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
4: Akhirnya. Itu terjadi semua karena salah paham.
2: Nah, itu dia.
4: Ini salah paham ini penting sih sebenarnya.
2: Betul.
4: Jadi lagi-lagi ya komunikasi ya.
3: Betul.
2: Itu dia.
4: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini. Ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi, aku Alu dari Sulawesi Utara.
3: Oi. Hai Joshua.
4: Aku ada tebak-tebakan.
2: Aduh.
4: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini menjawab
2: Syahrafi.
4: Syahrini.
2: Syahrini sih. Itu.
3: Apa namanya?
4: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
3: Oh, benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
2: Iya juga.
4: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
2: Jawabannya
4: apa?
3: Jawabannya apa ya?
4: Ayo.
3: Ibu kota negara apa?
4: Ibu kota Yordania. Aman.
3: Aman. Thank you. Masuk tuh. masuk tuh.
4: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi boleh dimasukin aja ya.
2: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
4: Iya lagi, gue juga gak tahu.
3: Masuk tuh. Gokil.
4: Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
2: Yes, buat teman-teman berdua juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
4: Yes.
2: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
4: Pasti abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game, abis ini seru-seruan lagi. Tapi ini ada yang sapa-sapa dulu, ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh ya.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama gamenya?
1: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke.
1: Alright, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa. Menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
0: yes.
2: Maybe it is overrated if you bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Nanti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya
1: betul.
2: Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini, kalau Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra.
0: Yeah.
2: Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Bliss.
0: Yeah.
2: Flavor Bliss ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade.
0: Oh,
2: di Flavor Bliss man.
1: Wow.
2: Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih, masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But like menurut gue, it is very very. Gue kebayangnya it's gonna be very hard sih.
0: Yeah.
2: Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue. And it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan. Belum.
0: Oke.
1: Alright. Selanjutnya dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tahu ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Kalau lo perhatiin,
2: kayak kalau lo mau, misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan gue kayak, kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo gak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Kalau menurut gue sebenernya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga, maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Oh bisa.
2: Mungkin mesti di-rephrase sih. Kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada, mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin.
1: Mungkin ya.
0: Okay. Benar. Ini masih dilema juga sih.
1: Dilema juga orang. Sih.
0: Tergantung situasi juga.
1: Betul.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Itu biasa ada.
0: Masih ada lah. Oke, okay, next. Right. Ini lumayan kontroversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih. Gitu.
0: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Iya sih, benar sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya gak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir nih.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu. Gitu ya.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi. My new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya ke request ya lagu ini.
0: Salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan masih kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di @Syarafi_.
1: Oke. Alright.
0: Terus juga mungkin Karini juga ya. Di Rini underscore W.
1: Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya. Di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye-bye.

0: Lazer FM Produce Jakarta. Nama anda baik kamu.
1: Yo, what's up Jakarta? Kira-kira vibes MC ya masih ada ya?
0: Yang belum tahu, buruan cek Instagram di @produfmjkt. Soalnya kita habis nge-MC ke beberapa sekolah.
1: Ya, kita main-main sekolah kemarin bro, seru banget ya.
0: Seru banget sih itu sih.
1: Shout out buat lo yang mungkin
0: Salah satunya
1: yang malam ini lagi dengerin,
0: yeah. Dan kita bertemu lagi di malam hari sama Produ, yes. Berdua.
1: Betul.
0: Dengan pastinya nanti info terup to date yang kita bakal bahas.
1: Gokil.
0: Di malam hari ini ya.
1: Betul.
0: Dan pastiin buat kamu buat ikutan di mana, Dit?
1: Di WhatsApp Radio FM Jakarta di 0811 801 05.
0: Pastinya bisa langsung juga ke Instagram, yes. Di @produfmjkt teman bro ya.
1: Kita pasti bakal balik lagi ngobrol-ngobrol soal yang seru-seru lah ya pokoknya. Betul. Jadi pastiin buat stay tune terus.
0: Yoi, karena abis ini bakal diputerin Before You Go, Louis Capaldi.
1: Yes.
2: By the wayside, like everyone else.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami.
2: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Semoga kembali ke Pro2 Area Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Hai teman Pro2, bareng gue Vita Kebakal.
1: Gue Garis Valira.
2: Ashifa Nurismi.
3: Dan Luzia Putri. Sampai jam 10 nanti, malu nanti cuma di Scary Night.
0: Yang jatah terlihat selalu ada.
4: Masa sih?

0: Ternyata umur 2 ada kita berempat di sini.
1: Oke.
0: Okay. Kita bakal ngasih info-info yang pastinya horor ya.
2: Horor banget.
0: Ya. Kita ngapain aja malam ini? Coba dikasih tahu, tolong.
1: Nah, jadi malam ini kita ada segmen pertama yaitu mitos or mitos teman perdua.
2: Dan segmen kedua kita ada UGD atau unit gaib darurat.
3: Dan yang terakhir itu ada teror teman horor. Nah, untuk tiga headline itu kita bakal seru-seruan di Scary Night, yaitu yang tak terlihat selalu ada.
1: Masa sih?
4: This is 92.5 Proudo FM Bandalampo.
3: Hai.
0: Jujur ini horor ya.
3: Horor di sini, horor di mana-mana nih kayaknya.
0: Horor di mana-mana.
3: Ini kayaknya mic gue terlalu gede deh, boleh turunin.
0: Iya, tolong. Gimana tuh pro 2 malam ini? Gimana malam Jumatnya?
3: Iya, apakah kalian lagi di rumah aja atau kalian di luar nih?
0: Atau lagi di lampu merah ya? Lagi lampu merah. Dengerin kita. Ya kan lagi dengerin kita semua di sini kayak mau tahu malam ini kita mau ngapain aja. Tadi kan kita udah spill ya, cuman kita bakal say hello dulu dong di Broadcast Academy Batch 6. Halo.
1: Hai.
0: Aduh, grogi banget. Kok grogi sih? Emang enggak kenapa gitu loh? Emang ada apa gitu?
1: Day one. Halo teman pokok dua. Kita berdua nih day one ya.
0: Yeay, ada Fitra sama ada Luzi. Katanya first time ya, jadi ya masih menggigil lah katanya. Karena kelihatan banget sih. Katanya ruang siaran ini dingin banget ya.
2: Dingin.
0: Iya,
2: udah pertama kali mengudara langsung segmennya yang serem-serem. Aku tuh
1: iya,
2: kayak.
1: Iya kan. Jadi mengerikan.
3: Segmennya apa segmennya?
0: Enggak, emang seserem apa sih?
3: Iya kayak biasa aja.
2: Karena sebenarnya aku bukan tipikal orang yang suka horor gitu, Kak Syifa.
0: Begitu.
1: Tapi gue sih suka ya. Tapi kalau udah makin horor gue kayak aduh takut banget nih nonton sendiri.
2: Apalagi
1: ya,
2: ini malam Jumat kan.
1: Iya betul banget.
3: Malamnya horor bukan malam Jumat. Kayaknya kalau malam ini bukan horor gak sih?
0: Karena horor itu makanya di malam Jumat ya.
3: Iya.
0: Betul banget. Dan itu karena malamnya horor ini teman-teman dua, kita bakal kayak kasih kamu satu hal ya, satu tema yang bakal kita bahas malam ini bersama-sama ya, karena kita bakal, karena ini masih baru banget ya, baru banget dari malam satu suro ya. Kalau malam satu suro ini kayak identik sama ya horornya ada, ya.
3: Banyak mitos-mitosnya,
0: mitos-mitosnya biasanya. Ada juga, mistisnya ada juga, kayak banyak banget teman berdua kalau ngomongin malam satu suro ini, betul nggak?
1: Betul banget kak, banyak banget nih, ada mulai dari cerita legenda masyarakat yang katanya di malam itu daun goyang pun lawang pada ketakutan gitu loh.
0: Serius.
1: Ya, mengerikan.
0: Jadi kayak ya itu kan kembali ke percayaan masing-masing ya teman-teman dua ya. Ternyata kayak hal kecil aja tuh bisa banget kayak jadi suatu pertanda di malam satu suro itu.
3: Iya. Dan biasanya kalau misalnya malam satu suro nih ya, kalau misalnya banyak orang itu memilih untuk nggak keluar rumah nih. Kebetulan kita keluar rumah.
0: Kita menangkap. Udah lewat gak sih malam satu suro? Udah lewat loh. Udah lewat loh.
3: Kira siapa tuh masih malam ini loh.
1: Ya tahu, tapi tahu nggak nih kak, kalau malam satu suro itu biasanya yang ada pusaka-pusaka itu tuh mereka wajib nyuci pusakanya itu.
0: Pusaka itu kayak yang di leluhur, kayak gitu. Oke. Makanya sampai sekarang tuh malam satu suro tuh selalu menjadi hal yang
1: dan mistis banget.
0: Menegangkan, mistis dan pasti menarik banget untuk dibahas teman berdua. Karena emang di satu sisi ada yang percaya sebagai mitos dan pantangannya, tapi di sisi lain juga ada yang menganggap itu bagian dari kayak tradisi loh, ya, ini tuh budaya loh yang perlu dihormati. Betul. Jadi buat teman pro 2 ini ya, kayak gimana menurut teman pro 2 sendiri kalau tentang malam satu suro ini? Pernah gak ngalamin kejadian aneh pas malam satu suro, atau justru punya cerita lucu yang awalnya dikira horor tapi malah ternyata gak serem loh satu suro itu? Jadi buat teman pro 2 yang mau kirim-kirim cerita kamu nih di mitos atau mistis nanti di segmen satu kita nanti, itu langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 081 79 925 925,
1: atau DM Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin ya teman pro 2.
3: Iya, sampai jam
0: 10 malam.
1: Sampai jam 10 malam.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program makan bergizi gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat, mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung makan bergizi, majukan Indonesia.

0: Hai teman berdua. Jadi malam ini
1: backsoundnya menggerikan banget nih ya. Iya.
0: Jadi malam ini kita bakal mistis or mitos membahas mengenai penanggalan Jawa, yaitu malam satu suro.
2: Betul. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang malam satu suro teman berdua ya, ternyata emang ya kita tadi udah ngobrol-ngobrol ya, kayak kita spill-spill sedikit. Emang gak sedikit juga, kayak banyak loh yang kayak coba ngeliat fenomena ini dari sudut pandang yang berbeda-beda pastinya kan.
3: Iya, karena biasanya tuh ya pengalaman gue dan sepengetahuan gue nih ya, kalau satu suro itu salah satu pergantian tahun dalam penanggalangan Jawa yang memiliki nilai budaya dan spiritual yang cukup kuat.
2: Betul. Sebenarnya kalau misalnya mau disimpulin, kayak satu suro tuh emang identik banget sama Jawa gitu ini.
0: Iya, tapi Kak, di malam satu suro itu juga banyak masyarakat yang sampai dengan saat ini mempercayai bahasanya di malam itu kita berbanyak zikir, sholat malam,
4: mendekatkan diri sama Tuhan.
0: Betul, Wak, betul.
2: Emang masih banyak masyarakat yang emang ngisi malam satu suro itu kayak doa.
0: Iya, betul.
2: Tapi
0: selain itu juga ternyata masih ada masyarakat yang masih mencari mistis atau mitos-mitos di malam itu dan menyangkut pautkan dengan hal-hal mitos, kayak misalnya ada piring jatuh tiba-tiba di rak piring belakang dapur, padahal nyatanya itu tuh bisa aja kesenggol kucing gitu.
2: Siapa
0: kan.
2: Siapa tahu kucingnya mau makan kan.
0: Iya kan, kucingnya lapar.
2: Izin, cuma kan gak bisa ngomong izin.
0: Iya.
3: Takut nanti kalau misalnya tiba-tiba ngomong izin.
4: Makin serem dong kalau gitu.
2: Iya. Makin disangkut.
3: Makanya dia taruh aja tuh, dia hempas itu piringnya.
2: Iya dong.
0: Nah tapi Kak, di situ juga tuh kadang malam satu suro ini juga kadang kayak ada mitis, mitosnya tuh kadang mengerikan banget Kak. Kadang kayak membahas tentang kayak jangan pulang malam-malam. Nanti ada ini makhluk halus ini.
2: Betul.
0: Sama, ganggu di jalan.
2: Betul. Pernah nggak sih dengar kayak kalau misalnya di malam satu suro itu gak boleh kita, bukan mau satu suro ya, kayak udah mau satu suro pun gak boleh mengadakan acara apapun itu.
0: Iya, makanya kemarin itu waktu di bandar kampung ini nih banyak banget yang kondangan Kak sebelum satu suro.
2: Betul, iya. Jadi kayak banyak yang mereka mengadakan acara atau event-event wedding itu.
0: Iya, betul.
2: Itu sebelum satu suro karena katanya mau menjauhi bala.
0: Iya, betul banget.
4: Aku baru tahu loh fakta itu.
0: Karena katanya di malam satu suro ini itu tuh kita diminta untuk kayak ya tadi mendekatkan diri kepada Tuhan, kemudian kalau bisa kita tolak bala atau kajian di masjid.
2: Betul.
0: Dan sebenarnya juga baik ya Kak untuk kita kayak melarang kita untuk keluar terlalu malam, pulang larut malam. Takutnya kan nanti di

0: apa-apa, ada apa-apa. Tapi juga kan ada mitosnya juga, kayak diganggu dengan makhluk-makhluk itu.
1: Betul. Jadi kayak emang ada sudut pandang-sudut pandang yang berbeda-beda pastinya.
2: Iya pasti.
1: Jadi kayak yang nggak bisa dipungkiri ya, namanya juga namanya juga kepala orang ya kan, beda-beda.
0: Kita kan juga kehidupannya dua dimensi ya kan.
1: Betul.
0: Dimensi nyata dan dimensi halusi nyata.
1: Betul.
0: Jadi nggak bisa dipungkiri sama sekali mengenai adanya makhluk-makhluk tak kasat mata tersebut. Tapi terlepas dari itu semua kak, kita harus tetap menguatkan iman kita. Bener. Untuk tetap percaya bahasanya hal-hal itu bakal kalah dengan keimanan kita.
1: Betul. Jadi kayak ya gimana ya, udahlah ya, mungkin emang ini malam yang sakral ya untuk semua masyarakat yang menganggap ini malam sakral. Dan emang misteri-misterinya itu juga gak bisa kita pungkiri, dan emang ada ya yang mengalaminya. Betul gak sih?
0: Nah terus tuh kak, kemarin itu abis ada kirab di Jogja, kirab pusaka.
1: Apa tuh?
2: Kasih tahu dong, kirab tuh apa, Fitra?
0: Itu tuh dia kayak barang-barang dari keraton yang di Yogyakarta itu dikeluarin untuk dipamerkan dan dikirapkan kepada masyarakat dan disucikan kembali.
2: Jadi ini eventnya cuma waktu malam satu suruh aja?
0: Betul banget.
1: Begitu, jadi kayak emang ya adalah ya intinya tradisi-tradisi yang enggak ya mungkin bisa kita bilang out of the box.
2: Iya. Dan pastinya kalau misalnya dari cerita kayak gitu kan pengalaman orang kan beda-beda ya.
1: Betul.
2: Dan mungkin dari teman-teman Pro2 nih ya, kalau misalnya kalian punya cerita tentang malam satu suruh nih Pro2, atau pernah ngalamin kejadian yang sulit dijelaskan, atau misalnya kayak ngedengar suara yang aneh, melihat sesuatu yang gak biasa, atau mungkin punya pendapat sendiri soal berbagai mitos yang berkembang di malam tersebut,
0: langsung aja bisa kirim cerita kalian ke WhatsApp kita, yaitu di 0817925 atau 925 atau DM Instagram kita di @pro2bdl. Kita tungguin ya teman Pro2, kisah-kisah mengenai malam satu suro Anda teman Pro2.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya caca.

0: for flash info.
1: Selamat malam teman Pro 2. Flash info kali ini datang dari film animasi Toy Story 5 kembali menghadirkan petualangan Woody, Buzz, Jessie dan para pemain lainnya. Dalam film terbarunya, Jessie menjadi tokoh utama yang memimpin kelompok mainan milik Bonnie setelah Woody memilih hidup bersama Bo Peep. Toy Story 5 juga menghadirkan karakter baru nih bernama Lily Pad, sebuah gadget yang menarik perhatian Bonnie dan membuat para pemain merasa tersaingi. Nah, selain Lily Pad, ternyata ada pula nih karakter yang baru seperti Smart Pants, Snappy dan Atlas yang turut meramaikan cerita. Nah, itu teman Pro 2 Flash Info dari JC Saragi. Untuk informasi menarik lainnya, kunjungi rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Play Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

teman pro 2 masih bareng kita berempat ya, teman pro 2 tentunya di box siaran pro 2. Jadi lanjut aja kita ke segmen kedua, yaitu UGD, unit gaib darurat ya teman pro 2.

0: Oke, teman berdua masih di Scary Night.
1: Yes, masih bareng Gladys Valira.
2: Asyur Rizmi,
3: Lucia Putri.
4: Dan Vita Kabakau. Okay. Bagaimana nih, kita udah di segmen kedua aja nih, teman pokok dua.
1: Iya, di unit gaib darurat. Tadi kita udah bahas nih ya, teman-teman pro dua tentang malam satu suro. Dan ternyata nih udah ada salah satu pendengar kita yang kirim ke WhatsApp kita. Benar. Itu dari 0852-6835 sekian.
2: Oke, okay, katanya gini nih teman pro dua.
1: Apa tuh?
2: Halo kak.
4: Halo.
2: Aku Dimas. Aku mau cerita pengalaman yang sampai sekarang kalau diingat masih bikin merinding. Kejadiannya pas malam satu suro tahun lalu. Setahun yang lalu nih. Waktu itu aku lagi perjalanan pulang dari rumah saudara karena acaranya selesai cukup malam. Jalan yang aku lewatin itu lumayan sepi. Kanan kiri masih banyak kebun dan pepohonan. Awalnya gak ada yang aneh. Aku naik motor kayak biasa aja gitu. Tapi pas keluar masuk sekitar jam 12 malam, aku tuh sadar kalau jalanan jadi sepi banget. Padahal biasanya masih ada beberapa kendaraan yang lewat. Nah, yang bikin anehnya tuh di depan aku tiba-tiba ada sosok yang serem banget. Dia pakai baju putih panjang, rambutnya juga panjang sampai hampir nutup wajah. Karena aku pikir itu warga yang habis pulang dari suatu acara, aku gak terlalu peduli. Jadi aku tetap jalan pelan sambil nyalip dari samping. Tapi pas motorku udah sejajar, aku gak berani nengok lama-lama sih. Dan beberapa meter setelah lewat, aku tuh ngeliat spion. Ternyata jalanan di belakang aku tuh kosong, gak ada siapa-siapa. Padahal rasanya baru beberapa detik sebelumnya aku lihat jelas ada orang di situ. Aku sampai berhenti sebentar karena bingung. Aku lihat lagi nih ke belakang, tapi gak ada siapa-siapa. Akhirnya ya udah, aku langsung lanjut jalan buru-buru pulang. Besoknya aku cerita ke warga sekitar dan mereka bilang ternyata kalau jalur itu emang sering jadi bahan cerita setiap malam satu suro. Entah cuma kebetulan atau emang ada sesuatu yang gak bisa dijelasin, yang jelas sejak malam itu kalau dengar cerita tentang satu suro, aku selalu ingat kejadian itu lagi dan merinding banget.
0: Aduh. Nanti gue pulang temenin boleh enggak?
1: Aduh, gue sendiri lagi.
4: Boleh.
0: Jujur ini serem ya, tapi ya kita enggak sebenarnya benar-benar enggak bisa dipungkiri ya kalau misalnya emang ada yang mempercayai hal ini karena dia sudah mengalaminya gitu ya.
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: Ternyata emang bikin bulu kuduk kita
1: merinding.
0: Sudah berdiri ya, teman-teman. Ya.
1: Apalagi misalnya dari kejadian cerita ini kan gue baca tuh ternyata itu malam satu suro gitu ya.
0: Betul.
1: Dan biasanya kalau malam yang memang sering dikaitin dengan berbagai cerita mistis dan pengalaman yang biasanya agak sulit nih untuk dijelasin.
0: Betul, jadi kayak emang yang bikin penasaran tuh emang bukan cuman sosok yang dilihat sama Dimas tadi loh, tapi gimana sih sosok itu bisa hilang gitu aja gitu loh.
1: Iya.
0: Hitungan detik ya, emang namanya juga halus ya.
1: Iya. Kalau kasar
4: beda lagi.
0: Ada juga sih garam halus ya kak.
1: Ada.
0: Gampang hilang aja kan kalau garam halus kan. Nah itu ya gimana ya teman-teman dua ya, kalau misalnya kamu ada di posisi Dimas nih, kira-kira bakal lanjut jalan apa puter balik atau tetap ya berhenti di tempat ya kata gue.
4: Nah kalau misalnya teman produk kayak ngalamin kayak jadi Dimas nih, tiba-tiba takut di tengah jalan malah tersugesti, bisa jadi ya teman produk gara-gara tadi menemukan ada yang jalan kemudian tiba-tiba hilang kan. Nah kalian tuh bisa aja untuk jangan panik kemudian tenang.
1: Jangan panik.
0: Kayaknya gak mungkin ya.
4: Walaupun sambil aduh tapi tetap tenang, relax, jalan santai, bawa motornya jangan ngebun.
2: Zikir
4: juga, jangan lupa bismillah-bismillahnya juga, jangan lupa. Kemudian kalau ada tempat yang minimal ada dagang lah, berhentilah dulu, belilah minum.
2: Tenangin diri lo.
4: Tapi jangan kelamaan ditenangin, jalan lagi dong, biar cepat sampai.
0: Bagaimana kalau warungnya juga ternyata? Warungnya itu halus juga.
4: Wah bahaya. Kalau kayak gitu juga, kalian berarti jangan sampai tersugesti kembali dengan pikiran kayak gitu. Usahakan kalau lelah, mending tiadakan dulu mau jalannya itu kalaupun jauh. Soalnya biasanya kalau jalan lelah jauh ini juga buat kita lelah dan buat kita tuh kayak sugesti, okay. Tiba-tiba kayak kemana-mana pikirannya.
1: Okay. Gitu. Berarti itu solusi dari lo nih Fitra ya?
4: Betul, okay. Gitu. Gimana nih tanggapan Gladys, Asifa dan Lujia?
0: Tapi kalau menurut gue sih emang kita kembali lagi ya, yeah. Kita hidup tuh berdampingan, betul. Ya berdampingan. Mm-hmm. Ini bukan tentang pasangan lo kak, halo. Yeah.
4: Ya, ini kan? Beda.
0: Beda ya, beda. Tapi ini hidup tentang mereka yang hidup di sana.
4: Mm-hmm. Dan kita hidup di sini.
0: Kita hidup di sini.
4: Kita hidup di sini, mereka hidup di sana. Kita nggak ganggu, kita nggak gangguin mereka. Semoga betul, mereka nggak gangguin kita.
0: Jadi kayak ya saling
2: respect aja.
4: Respect.
0: Sorry nih.
4: Saling menghargai. Okay. Tapi ya kak, biasanya jahil itu. Manusia juga ada yang jahil nih, kayak teman-teman nih kadang ada yang jahil juga kan.
2: Oh, ada yang sengaja gitu ya,
4: sengaja, mancing-mancing kayak nantangin gitu.
2: Terus waktu ditongolin takut sendiri.
4: Betul, kabur lantang-lantung tuh teman berdua.
0: Jadi emang intinya tuh namanya juga kalau dari POV gue sih kayak ya udah ya, namanya juga hidup berdampingan. Mm-hmm. Jadi kalau dia ada ya udah diamin aja, walaupun panik gak bisa kita hindari, yeah. Kaget itu pasti
1: dong.
0: Jadi kata gue sih bebe berdoa aja sih ya.
1: Iya. Kalau mungkin yang mungkin Islam mungkin bisa baca ayat kursi ya.
0: Iya, ayat kursinya kalau yang lain-lain bisa baca ya sesuai kepercayaan masing-masing.
1: Iya,
0: berdoa dimulai.
4: Bismillah.
1: Amin. Oke. Okay. Tapi kalau misalnya dari teman-teman Produa nih, mungkin dari sudut kalian nih gimana nih teman Produa mengenai malam satu suro yang mungkin biasanya ini punya suasana yang berbeda dibanding malam-malam biasanya nih sih Pak ya, atau
4: ya
1: semua
4: kan,
1: cerita yang beredar selama
4: cerita-cerita
1: ini
4: cerita mistis atau yeah. Punya kejadian mistis yang pernah dialami di malam satu suro, baik yeah. Yang baru ini atau tahun-tahun sebelumnya, okay. Bisa langsung dikirimkan pendapat kalian itu di WhatsApp kita di
2: 0817-9925-925 atau ke Instagram kita di @pura2bdl.
0: Atau buat kamu yang lagi dengerin di aplikasi kita di RR Digital, kamu boleh komen-komen, nanti kita bacain ya. Langsung aja Tom Pura2.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: Oke, itu dia tadi barusan kita puterin lagu Rayuan
1: Perempuan Gila
0: dari Nadine Amiza ya, teman pro 2.
1: Oke, teman pro 2. Masih barengan kita di Scary Night. Ya, masih barengan kita berempat di sini, kita nemenin kamu. Sebentar lagi kita mau get out ya.
0: Oke. Okay. Enggak kerasa banget nih kalau di ujung ya. Aja nih. Udah di ujung siaran maksudnya malam
1: betul.
0: Ini itu jadi malam ini itu kita ada apa nih Luji, di segmen terakhir kita segmen 3 itu ada teror
1: apa nih teror
0: teror apa itu teror coba dilurusin dulu nih agak belibet nih.
2: Jadi teror itu adalah teman hara.
0: Nah itu dia teman pokok dua. Okay. Jadi ini kita bakal apa nih, kita
1: mau nelpon
0: pendengar yang sudah siap
2: membagikan ceritanya, cerita horornya, Fitra.
3: Iya.
2: Ada siapa di mana ya?
4: Cerita di teror. Kami menunggu cerita.
1: Ayo, teman-teman, dua balik lagi bareng kita berempat di sini.
3: Yes.
1: Di segmen teror, teman horor ya. Kan?
3: Teror.
0: Masuk daya siapa nih ceritanya nih?
1: Kita udah ada yang mau kita telpon ya teman-teman dua ya.
3: Yeah.
1: Karena di segmen ini kita akan telpon salah satu teman-teman dua yang siap banget untuk ngobrol-ngobrol bareng kita tentang tema kita malam hari ini, yaitu satu suruh.
3: Malam satu suruh
0: kali ini kita bakal ditemani oleh konsultan atau dari Kak Ade. Halo Kak Ade, bagaimana nih? Apakah terdengar suara kita?
5: Halo Kak Ade.
0: Halo.
5: Halo Kak.
1: Halo Kak Ade. Apakah ada?
5: Ya ada.
1: Halo Kak Ade, apakah ada suaranya?
6: Hai Kak Ade.
0: Hai Kak Ade.
6: Annyeong Kak Ade, annyeong.
0: Halo.
6: Oke, gimana ini kabarnya? Malam Jumat ini lagi di mana? Di rumah kah atau di mana?
5: Lagi di kos.
6: Kok suaranya kayaknya kecil banget ya suara?
0: Lagi ketakutan ya, Kak? Enggak dong.
5: Oh, iya.
6: Udah makan belum, Ade?
5: Sudah, Kak.
6: Oke.
2: Siap nih berbagi cerita orangnya.
0: Siap nih ya, kita juga siap mendengarkan ceritanya Ade sampai akhir nanti. Ini kisahnya kapan nih kalau boleh tahu? Barusan terjadi atau beberapa tahun yang lalu nih Kak Ade?
5: Baru banget ya.
6: Kak Ade gimana nih kalau misalnya dari kita berempat boleh tahu nggak sih untuk cerita dari Kak Ade sendiri? Kita manggilnya Kak Ade atau siapa nih? Ade?
5: Ade aja Kak Ade.
1: Okay. Kalau sayang gak boleh.
6: Gak boleh.
1: Cewek ya, tolong sipa.
0: Ya oke, okay. Halo sayang. Udah makan?
2: Gak boleh, barusan gak boleh. Gimana nih Kak Ade?
5: Gimana Kak?
6: Gimana
0: ceritanya
6: dari...
0: nih, kok ada suara gelas-gelas gitu ya Kak?
1: Mengerikan. Lagi makan loh.
0: Oh iya.
6: Lagi minum dong.
1: Sama tahu kan, lagi makan juga
0: barengan. Gimana nih Kak ceritanya, coba dong ceritain ke kita. Kita penasaran banget nih, dia tadi udah nungguin.
5: Oke Kak, aku mau cerita. Jadi, aku kan ada temen ya Kak. Itu tuh bener-bener udah diingetin sama kita berkali-kali jangan keluar pada malam satu suro. Tapi, dia tetap keluar karena udah merencanain itu jadi jauh-jauh hari.
1: Oke.
5: Nah, dia tuh main ke tempat kayak gunung atau bukit gitu kan. Itu pada malam satu suro tetap berangkat. Posisinya itu berangkat sore tapi masih panas ya Kak.
1: Oke.
5: Udaranya panas. Tapi jalan itu sepi banget pas udah mendekati malam.
1: Iya.
5: Dan benar-benar beda banget vibe-nya.
1: Oke.
5: Mereka itu pergi ke tempat itu tuh berdua. Awalnya sih cuma ketawa-ketawa aja sih Kak, biasa. Cuma makin malam tuh kayak makin aneh aja. Namanya malam satu suro ya Kak, pasti aneh. Nah, pas lagi di sana itu gak ada apa-apa sama sekali. Aman-aman aja sih. Cuma udah kita ingetin kan dari jauh-jauh hari, jangan keluar pada malam satu suro karena pasti takutnya ada apa-apa. Dan benar, pas perjalanan pulang, mereka tuh sempat ngelewatin jalanan gelap gitu, Kak. Makanya ke arah bukit itu tapi jalanan kan gelap. Pokok dari teman aku itu bilang kayak ada orang berdiri deh di bawah pohon itu. Tapi nah, kata cerita pulang waktunya, aku tuh orang gak ada itu kan. Jadi mereka lanjut aja jalan. Tapi pas motor agak pelan, beneran gak ada apa-apa.
6: Oke.
5: Langsung hening banget sih motor suasananya.
6: Oke. Itu kabar temennya sekarang gimana tuh? Baik, gak baik atau gimana?
5: Baik, cuma kayak dia ngerasa malam itu tuh bener-bener beda banget tuh.
6: Serem ya.
1: Merindingnya. Ini karena
6: aduh, gue pulang sendiri nih. Lah.
1: Kamu sendirian?
6: Iya.
1: Waduh.
6: Gue kira lo mau nganter ya. Lo kenapa, Lux? Lo kenapa, Lux? Jauh, kita gak searah.
0: Hey. Gimana nih, Kak? Tadi itu dia ceritanya gimana sama kakak? Pastinya dia kayak sambil tengah-engah gitu ya napasnya, ceritain pengalaman dia sama temannya itu yang keluar malam waktu satu suruh kemarin itu, Kak.
5: Bentar. Nah, ini masih lanjut, Kak.
0: Oh, masih ada. Aduh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh.
2: Nih, ternyata nih, lanjut, Kak Ade.
5: Waktu mereka jalan pulang, gak lama itu, bener di jalan itu ada kecelakaan motor.
6: Aduh.
5: Yang dimana kecelakaan itu tuh bener-bener yang ngebuat orang-orang itu rame banget karena kecelakaannya itu bukan yang kayak kecelakaan biasa.
2: Kenapa tuh, Kak?
5: Kecelakaannya gak beruntun gitu, Kak. Wow.
1: Oke, kebayang ya sama
0: saya.
5: Oke, jadi teman aku tuh sampai sekarang benar-benar yang bilang malam itu benar-benar beda banget, dan dia dari situ dia benar-benar percaya kalau malam satu suro itu adalah malam yang sakral banget dan kita nggak boleh keluar.
6: Oke.
5: Okay. Gitu.
6: Iya.
1: Ini adalah last dari cerita kakak kah?
5: Iya betul. Sudah.
1: Wow. Oh, sudah habis.
6: Kita mulai deg-degan juga nih.
0: Banget nih, Kak, dengerinnya.

0: temannya Kak Adi tadi.
1: Iya.
2: Mungkin dari ceritanya tadi kan dijelasin tuh kalau misalnya dia tuh pulang malam tuh ya, terus ternyata dia tuh kayak ngeliat hal-hal mistis di bawah pohon tadi ya kayaknya ya. Terus ternyata ada yang abis kecelakaan. Yaitu mungkin ya sugesti dia juga mungkin karena ada faktor abis kecelakaan atau mungkin dia halusinasi tuh dia melihat seseorang di bawah pohon gitu. Mungkin atau mungkin emang benar.
3: Udah ngantuk kali Kak, udah ngantuk kan udah malam. Atau kecapean. Ngeliat pohon segede gaban dikira ada apa-apa di pohon itu.
2: Betul. Karena balik lagi tuh ya kepercayaan masing-masing tentang produk mengenai malam satu suruh ini.
3: Tapi emang betul ya Kak, kalau emang udah niat dalam hati udah kayak gak enak gitu mau keluar atau mau jalan, saran gue sih jangan ya teman berdua. Soalnya gue udah pernah ngalamin, gue terbang jatuh dari motor.
1: Jadi sejak juki
2: itu, itu malam satu suruh juga.
3: Betul, malam-malam.
1: Tapi bukan satu suruh.
3: Oke,
1: thank you. Anyway, thank you untuk Kak Ade yang udah sharing ceritanya.
2: Terima kasih buat Kak Ade, jangan ngelamun-ngelamun di kos ya.
3: Kalau butuh pendamping hubungi jangan.
2: Iya, boleh hubungi Tempro 2 bisa.
3: Iya, boleh aja Tempro 2.
2: Iya, oke, thank you Kak Ade.
3: Terima kasih ya Kak Ade.
1: Oke, boleh. Oke, terima kasih, thank you. Itu adalah campuran dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya, thank you.
3: Thank you. Bukan thank you.
2: Itu kayaknya bakal masuk di KBBI deh.
1: Tolong.
2: Oke.
3: Gimana nih tanggapan tanggapan kita semua nih dengan ceritanya tadi itu kayak kayak nyata banget, emang nyata sih maksudnya kayak
1: emang kejadian.
3: Relate banget dalam mahasiswa yang suka jalan tiba-tiba malam-malam, pulang malam-malam, jalan malam-malam.
1: Betul, dan ya kan kerendeman dari mahasiswa dan mahasiswa itu kan pasti ada aja ya.
3: Iya.
2: Dan mungkin buat teman Pro 2 nih yang lagi di perjalanan atau nanti besok kah atau kapanpun itu yang mungkin jalan sendirian di malam hari, itu harus lebih hati-hati teman Pro 2 gitu. Dan jangan lupa baca doa sesuai kepercayaan masing-masing teman Pro 2.
1: Berdoa agak mulai.
2: Belum.
3: Jangan.
2: Enggak sekarang.
3: Nah, kalau juga ini lelah ataupun kayak capek gitu, mending istirahat aja, jangan dipaksakan.
2: Oke, mungkin dari teman-teman Pro 2 tadi cerita yang sangat seram nih teman Pro 2 ya. Atau ada lagi nih?
1: Ya cukup ya kayak cukup kita kayaknya ya. Thank you banget anyway untuk Kak Ade yang udah sharing cerita sekali lagi. Dan buat teman-teman Pro 2 yang mau cerita-cerita lagi ya di next week ya. Masih ada di Scary Night pastinya. Kita bakal nemenin kamu sampai dengan jam 10 malam nanti.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Pak?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, enggak usah dipisah-pisah.

0: time for flash info.
1: Pro 2 tiket konser tambahan BTS di Jakarta untuk hari ketiga akan mulai dijual pada Jumat 19 Juni 2026 melalui ARMY Membership Presale. Penambahan jadwal konser pada 29 Desember dilakukan setelah tiket konser BTS untuk tanggal 26 dan 27 Desember ludes terjual. Sementara itu, penjualan umum atau general sale akan dibuka pada Sabtu 20 Juni 2026. Setiap akun dapat membeli maksimal 4 tiket untuk satu hari pertunjukan. Itu dia teman Pro 2 flash info dari Ainal Yadi. Untuk informasi menarik lainnya, kunjungi rri.co.id dan download aplikasi RRI Digital dan App Store maupun Play Store.
0: Flash info Pro 2 FM.

0: Aduh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengen yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.

0: Mantap, baik kamu. Udah kerasa nih teman Pro 2, 2 jam kita sudah menemani kalian. Dan saatnya kita pamit undur diri dari pendengaran kalian. Terakhir deh kita,
1: let's leave it share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
2: Dengarkan informasi seru semua tentang bola
1: di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wakelam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu

0: ngomongin ini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya, dengerin gue.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bantan Lampung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: secrets. But there's probably just no me.
1: Final boarding call for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
2: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
3: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
4: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
5: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.

0: loved ones come to pass. Stop wishing for forever, 'cause nothing ever lasts. If it's keeping you from sleeping, wipe the tear from your eye. 'Cause sometimes it's time to let a good thing die.
1: Belanjanya udah semua kan? Dan kita nggak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
2: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku nggak lihat sih.
1: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
2: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu nggak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama Dinas Perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: 92,5 FM.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebanyakan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Pernah dengar bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI. Terima kasih.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas. Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi. Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
1: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
2: Eh, mau kemana itu?
3: Mas Franky. Kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
4: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
2: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini, tanggal 18 Juni 2026. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.